0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku Mita Wulandari. Ya, kira-kira apa aja nih alasan yang ngebuat kamu untuk betah balik ke Bali Tebun Pro 2 ya? Well, salah satunya adalah banyak orang suka ke Bali gara-gara urusan perut. Ya. Di tengah menjamburnya restoran dan mungkin beach club yang bougie, yang mewah begitu ya, masih banyak makanan lokal ya, ala warlok begitu ya, harganya masih ramah di kantong guys. Mulai dari nasi jinggo, tipat cantok tuh limang tali boman ya, 5.000 kamu udah dapat, apalagi kamu mungkin jalan-jalannya ke daerah Klungkung, Karangasem, mantul 5.000 ya teman pro 2. Terus juga jaje Bali ya, atau mungkin kita bahasa Indonesia kan jajanan pasar begitu ya teman pro 2. Tapi jajanan pasar yang biasanya dijual di Bali itu biasanya banyak banget yang berbeza ya, berbeda ketimbang jajanan pasar yang mungkin kita beli ketika di Jawa begitu ya teman pro 2. Bahkan seringkali wisatawan justru punya pengalaman kuliner yang paling berkesan bukan di restoran mahal, tapi di warung sederhana yang direkomendasikan sama warga lokal, atau mungkin kamu makan ala-ala raja ratu Bali begitu ya. Ada banyak banget restoran yang menyediakan pengalaman kayak gitu. Jadi kamu makan di biasanya di pekarangan rumah warlock begitu, diubah pekarangan rumahnya sedemikian rupa biar kesannya kayak kamu disambut kayak raja, kayak ratu begitu ya. Makan di sana biasanya juga disajikan pakai nasi campur Bali begitu ya teman pro 2. And ini more banyak banget sebenarnya ya. Well, buat kamu teman pro 2 yang kepo nih, apa aja sih sebenarnya yang melatar belakangi begitu ya, kenapa kok orang-orang pengen balik ke Bali terus ya, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Chèn đó mặc sụt mũi dữ.
1: Ý có chèn đó si. Brown sugar with fresh milk topping grass jelly tau.
0: Ini sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu nih, biar mode tuh ngerti emang berapaan tuh harganya?
1: 33.000.
0: Ini mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
1: Ih mode nih loh.
0: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Hal yang sering banget disebut sama wisatawan begitu ya, setelah pulang dari Bali, tidak hanya oh iya pantainya bagus banget, hotelnya sangat comforting, semuanya homey segala macem ya. Tapi ini terkhususnya ya, mereka ini bilang honest review kalau kita sebagai masyarakat Bali itu sangat-sangat apa ya, sopan, santun, baik begitu ya. Anggapannya kayak pulang ke rumah sendiri teman Pro 2 ya. Sapaannya sangat sederhana. Kalau misalkan kemana-mana pasti kita disambut Om Swastiastu begitu ya. Terus juga kita pasti selalu memberikan senyuman terbaik, sampai ke kesediaan membantu ketika kamu misalkan ya kebingungan nyari arah. Dan ini hal-hal yang tentunya memberikan kesan mendalam ya, walaupun sepele banget teman Pro 2. Aku yakin sebenarnya di luar sana pasti banyak juga kok ya tempat-tempat yang mereka ini menghadirkan suasana yang comfy ya, sangat comforting seperti pulang ke rumah. Cuman coba deh kamu bandingin ketika kamu berwisata ke Bali, terutama mungkin yang di daerah pedesaan begitu ya, kayak Desa Panglipuran, Inminimur, terus juga kamu mungkin berkunjung ke daerah lain begitu ya. Rasanya berbeza teman Pro 2 ya, karena banyak juga wisatawan terutama turis-turis dari mancanegara yang ngaku ngerasa lebih nyaman karena interaksi yang sangat heartwarming ya dengan masyarakat kita nih, masyarakat lokal Bali. Kadang pengalaman terbaik saat traveling tidak hanya soal tempat yang dikunjungi teman Pro 2, melainkan orang-orang yang ditemui selama perjalanan kita berwisata. Benar gak nih teman Pro 2?

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wuladeri. Di banyak tempat budaya mungkin cuma terlihat di saat festival atau acara tertentu aja. Tapi di sini di Bali Tebon Pro 2 budaya hadir setiap hari. Dari kita awal bangun sampai malam itu pasti ada, percaya nggak? Buktinya ya teman-teman Pro 2 setiap hari ketika pagi hari ya, mungkin mamah kamu, papah kamu setelah memasak, kita menyuguhkan yang namanya Banten Saiban begitu ya. Basically Banten Saiban ini isinya adalah nasi dan juga masakan yang kamu masak itu kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Basically kalau kita sudah menyuguhkan banten begitu ya, itu berarti kita mengucap syukur atas berkah yang telah diberikan. Pun juga sama kayak canang, teman Pro 2 ya, canang sehari itu pasti ada di manapun itu ya, depan ruko kamu, di pom bensin, atau di rumah kamu, di kampus, di kantor, semua ada, pasti ada canang sari teman Pro 2 ya. Suara gamelan setiap minggu atau mungkin setiap hari ya di masing-masing Banjar pasti ada. Upacara adat pasti rutin dilaksanakan. Paling enggak Tebon Pro 2 ya seminggu bisa 2-3 kali ada yang upacara atau mungkin setiap hari ya. Kita juga kalau misalkan tinggal di Bali pasti sudah khatam begitu ya. Kalau misalkan kita lewatin jalan besar terus tiba-tiba macet, oh pasti sudah ada orang yang melaksanakan upacara begitu ya. And many more teman Pro 2 ya. Menariknya lagi banyak wisatawan yang terkesan karena budaya Bali ini tidak hanya sekedar ya udah atraksi wisata aja teman Pro 2. Tapi ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ini yang membuat kita ya Bali terasa punya karakter yang lebih kuat, lebih magis dibandingkan banyak pilihan destinasi wisata di tempat-tempat lain teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Thank you teman Pro 2 yang masih jengenan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau kita ngobrolin tentang Bali teman Pro 2 ya, atau bahkan alasan orang jatuh cinta sama Bali, ya seringkali beda-beda sih ya. Ada yang datang karena alamnya, ada yang cari ketenangan, healing begitu ya. Ada yang berburu kuliner, ada juga yang pengen menikmati suasana hidup yang lebih santai, lebih mindful, very demure begitu ya. Atau ada juga nih yang cinta sama warlock ya, alias dapat pasangan sehidup semati ketika mereka datang ke Bali. Banyak banget kenalan aku yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Akhirnya ya udah menetap di Bali, menikah sampai punya buntut banyak banget begitu ya. Begitulah teman Pro 2 ya. Dan ya, tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang alasan begitu ya, apalagi mungkin kesamaan mereka pasti ketika setelah datang dari Bali gitu ya, pulang ke daerah asalnya, pasti membawa cerita. Entah cerita tentang makanan favorit mereka, keramahan kita warga lokal, atau catching sunrise, sunset, atau itu tadi ya, dapat jodoh orang Bali. Ya ampun, ada aja ya. Tapi serius teman Pro 2, banyak banget begitu ya. Memang pesona kita orang Bali itu kayak gak kalah saing begitu ya. Sing main-main bosku begitu teman Pro 2 ya. Oke, kita bungkus topik di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So make sure jangan ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tiap tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Tanya teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Di jam 9 sampai jam 10 ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas topik seputaran lingkungan hidup ya. Kira-kira ngobrolin apa nih yang lagi happening di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau biasanya kita ngelihat sampah sebagai masalah begitu ya, tapi sekarang pemerintah mulai ngelihat sampah sebagai sumber energi. Tahu nggak teman Pro 2, 3 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar Raya resmi masuk ke daftar proyek strategis nasional atau PSN. Artinya, proyek ini bakal mendapatkan dukungan khusus agar pembangunannya bisa berjalan lebih cepat ya. Menariknya lagi teman Pro 2, untuk konsep mengubah sampah menjadi listrik sebenarnya udah banyak banget diterapkan di berbagai negara, di beberapa kota besar dunia. Sampah rumah tangga yang dikumpulin setiap hari tidak hanya berakhir di TPA aja, tapi diolah jadi energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. So ya, kalau dipikir-pikir lagi, sampah yang biasanya ngebuat kita pusing ya, ini mau dibawa kemana, diolah jadi apa, begitu ya, justru bisa ikut loh ya untuk menyumbang listrik yang bisa menyalakan lampu rumah atau bahkan fasilitas publik nih teman Pro 2.

Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa yang suka bingung begitu ya kalau kamu disuruh untuk mengolah sampah ya. Tantangannya sebenarnya tidak hanya sekedar udah jumlahnya berapa banyak begitu ya, berapa kilo, berapa ton, tapi juga lahannya atau Pro 2 ya. Karena ya semakin banyak penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan setiap hari. Itu pasti teman Pro 2 ya, mutlak sudah. Sementara kapasitas untuk tempat pembuangan akhir atau TPA, of course ada batasnya teman Pro 2 ya. Nah, lewat PSEL ini sebagian sampah diolah menjadi energi sehingga volume sampah yang ditimbun dapat berkurang begitu ya, secara signifikan. Dan ada fakta unik teman Pro 2 ya. Menurut berbagai studi mengenai pengelolaan sampah itu sendiri, volume sampah yang masuk ke TPA itu bisa berkurang hingga puluhan persen kalau ya, kalau sistem pengolahan energi dari sampah berjalan dengan optimal. Jadi manfaatnya tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga membantu untuk memperpanjang usia TPA yang ada saat ini, teman Pro 2.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Lagi Tembung Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan yang menariknya lagi Tembung Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang PSEL ya, sebagai PSN atau program strategis nasional, ini kita berbicara mengenai perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah ya. Kalau dulu sampah ini dianggap sebagai akhir dari sebuah proses konsumsi, sekarang mulai dipandang sebagai sumber daya yang masih punya nilai ekonomi dan sebagai sumber energi. Van Vek ya Tembung Pro 2, ya rata-rata setiap orang menghasilkan ratusan kilogram sampah setiap tahunnya. Bayangin, coba dibayangin dulu ya, kalau sebagian dari sampah tersebut bisa dimanfaatkan kembali menjadi energi, of course yang memberikan dampak yang sangat-sangat besar bagi kota padat penduduk kayak Denpasar, Bogor, maupun Bekasi nih. Karena itu ya, karena proyek PSEL ini atau ya pengolahan sampah menjadi energi listrik, tidak hanya soal yaudah menghasilkan listrik aja, enggak ya, tapi juga tentang gimana sih kota di Indonesia mulai bergerak menuju sistem yang lebih modern, lebih bersih, dan lebih sustainable untuk masa depan Teman Pro 2 ya. Dan kita juga berharap bersama-sama dengan adanya PSEL ini tentu bisa mengurangi timbunan sampah ya yang ada di kota-kota besar di Indonesia, dan juga bisa memperpanjang umur dari TPA di masing-masing daerah ya, amin. Oke, Tembun Pro 2, itu dia informasi penutup di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama, kita lihat hari ini hari Jumat. Oke ya, sama Timothy Tembun Pro 2 ya. Jadi langsung aja aku pamitan sama kamu, langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Ulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Tiga FM RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

0: Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani. Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: You're listening Pro 2 FM RR.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, informasi pertama ada pemerintah kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 yang menandatangani kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Melalui kerjasama tersebut, Pelindo menyediakan lahan seluas sekitar 60.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukungnya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah perkotaan. Selain menjaga kualitas lingkungan, fasilitas tersebut juga mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, ada anggota Bawaslu Bali Iwayan Wirka yang mendorong harmonisasi hukum yang sistematis dan terukur menyusul penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. Dalam rapat koordinasi penanganan pelanggaran di Badung, Wirka mengatakan perbedaan penafsiran antara undang-undang pemilu dengan aturan hukum baru berpotensi menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pemilu. Karena itu diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui sentra Gakkumdu. Selain aspek regulasi, Wirka juga menyoroti tantangan pengawasan di era digital seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga politik uang berbasis elektronik. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga integritas pemilu. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan, aku Azriel Timonti, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Midday Chills dan Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: Ya, yeah, you heard it right teman Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist. Ya, yeah, bareng aku Azril Timothy yang bakal nemenin kalian di Pro 2 Hitlist ini selama 1 jam ke depan. Dan bukan cuma Pro 2 Hitlist aja teman Pro 2, pastinya aku nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti seperti biasa. Nanti ini enggak biasa sih ya. Aku jarang banget siaran siang. Mungkin kayaknya sebulan sekali ya siaran siang ada ya yang namanya Azril Timothy. Well, kalau di siaran siang Midday Chills ya, pasti aku nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik dari dunia entertainment, sports, info update kuliner, pokoknya semua lengkap. Tapi sekarang ini jam 11 sampai jam 12 aku nemenin kalian di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. And Pro 2 Hitlist kali ini kita bakal ngebahas girl group asal Indonesia yang paling membanggakan banget nih saat-saat ini dari under the label of 88 Race Racing lagi. Rising ya, ada No Na teman Pro 2. Jadi siang hari ini di Pro 2 Hitlist kita bakal ngebahas tentang Nona gitu, dan bakal ada satu lagu hits dari Nona yang bakal kita putar di akhir segmen pilihan kamu teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya lagu favorit Nona gitu ya, langsung aja ke sosial media kita di Instagram. Jangan lupa di follow ya semua sosial media kita, bukan cuma Instagram doang, ada TikTok, Facebook, dan X. Username-nya @rriprodua_denpasar. Sekali lagi @rriprodua_denpasar. Nah kalau udah follow Instagram kita, langsung aja cek story yang paling terakhir gitu ya, Instagram story update yang paling terakhir. Udah aku cantumin beberapa lagunya Nona yang hits. Aku bacain, ada Superstitious, ada Sizzle, ada Work, and the most hits right now ada Rollerblade ya. Udah siap belum gitu ya? Langsung aja teman Pro 2, kalau kalian udah tahu lagu favorit kalian yang mana, langsung aja vote salah satunya. Jadi lagu yang paling banyak vote-nya gitu bakal aku puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal nemenin kalian sampai jam 3 nanti. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hitlist.
1: Masih di Prodo Hitlist, teman Prodo, dan kita masih ngebahas tentang Nona. Nah, salah satu yang menarik tentang grup vokal Indonesia Nona adalah memang perjalanan mereka yang ternyata ini cukup panjang sebelum resmi debut. Dan meski baru diperkenalkan ke publik di tahun 2025, it feels so long, teman Prodo, ya. Ternyata mereka baru debut 2025, tapi kayak banyak banget hits-hitsnya yang udah viral globally gitu ya. Jadi kita ngerasa kayak ini harusnya antara 2023-2024 gak sih mereka debut. Ternyata baru tahun lalu, teman Pro 2. Nah, cikal bakal grup ini emang sudah dimulai sejak pertemuan para anggotanya di festival Head in the Clouds Jakarta tahun 2022 ternyata. Jadi 88 Rising, label manajemen yang menaungi mereka ini, kan memang sering mengadakan yang namanya festival music Head in the Clouds ya. Salah satunya memang di 2022 lalu mereka mengadakannya di Jakarta, teman Pro 2. Nah, setelah itu mereka menjalani proses pembentukan, pelatihan vokal, tari, hingga pengembangan identitas musik selama beberapa tahun sebelum akhirnya mereka ini pindah ke Los Angeles untuk mempersiapkan debut internasional bersama label 88 Rising tadi.

Nah, perjalanan panjang tersebutlah yang menunjukkan akhirnya kesuksesan Nona ini bukanlah sesuatu yang instan, teman Pro 2, melainkan hasil dari proses kerja keras dan persiapan yang matang. Menariknya, teman Pro 2, mereka juga membawa identitas Indonesia ke panggung dunia memang melalui nickname grup mereka Nona, yang berasal dari kata ya Nona gitu ya, serta unsur-unsur budaya Nusantara yang kerap ditampilkan di dalam musik dan visual mereka, teman Pro 2.

kisahnya Nona ini semakin menarik, teman Pro 2, adalah keberanian mereka gitu menembus pasar global melalui label musik yang telah melahirkan banyak talenta Asia berkelas dunia. Dan kesempatan ini juga jadi apa ya, kebanggaan sendiri, bukan cuma bagi mereka sebagai individu, tetapi kita sebagai Indonesia. Apalagi memang kehadiran Nona ini membuktikan bahwa memang kayak musisi Indonesia ini punya kualitas yang mampu bersaing, dan unik banget suara-suaranya. Dibuktikan dari setiap suara membernya ini punya karakteristik yang unik, teman Pro 2 ya. Dan karena itu juga perjalanan panjang Nona bisa jadi inspirasi bagi anak muda. Dan memang ini merupakan simbol perjuangan anak muda Indonesia juga sih, kalau bisa dibilang, yang berani bermimpi, dare to dream, sampai ke panggung dunia. Dan memang banyak banget lagu-lagunya yang enak, teman Pro 2. Genre-genrenya mereka beneran explore, dan somehow it fits with their character gitu ya. Jadi semua hits-hitsnya itu, aduh, top notch, teman Pro 2, kalau bisa dibilang. And anyway, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa vote salah satu lagu hits Nona biar aku bisa puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist yang ini. Ada Superstitious, ada Work, ada Sizzle, ada Rollerblade, teman Pro 2. Jadi kalau kalian udah mau vote, langsung aja vote.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: And of course teman Pro 2, sekarang waktunya kita bakal bacain perolehan voting yang udah masuk di Instagram RRI Pro 2 Denpasar Nona Edition. Ya, Pro 2 Hitlist kali ini ada beberapa lagu dari Nona, teman Pro 2, ada 4 nih. Yang pertama ada Superstitious, terus ada Sizzle, ada Work, dan Rollerblade. Dan di posisi keempat yang memenangkan voting itu ada lagu Sizzle dengan perolehan 20% teman Pro 2. And selanjutnya di posisi ketiga itu dimenangkan oleh Work ya, dengan perolehan polling 25%. Lalu di posisi pertama teman Pro 2 udah sisa yang namanya Rollerblade dan Superstitious ya. Sekarang di posisi pertama aja deh langsung ya kayaknya. Di posisi pertama akhirnya dimenangkan oleh siapa teman Pro 2 ya? Dimenangkan oleh Rollerblade ya, dengan perolehan polling 35%. Jadi posisi kedua ada yang namanya Superstitious teman Pro 2. Jadi yang memenangkan dari Pro 2 Hitlist yang hari ini adalah Rollerblade. Ya, as we know teman Pro 2, memang Rollerblade ini jadi salah satu salah satu single hits dari Nona yang baru-baru aja keluar. Jadi ini masih anyar banget teman Pro 2, dan salah satu iconic dari liriknya yaitu yang udah siap belum teman Pro 2. Ya, jadi memang liriknya enak banget teman Pro 2, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, apalagi itu hooknya tuh ngena banget. So without any further ado teman Pro 2, kita langsung aja dengerin, ini dia Rollerblade by Nona. Udah siap belum?

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke Midday Chills ya. Dan seperti biasa tuh teman Pro 2, jam 12 ini waktunya makan siang teman Pro 2. Jadi banyak banget yang lapar, aku aja baru makan siang juga nih barusan. Enak banget babi guling, tapi sayang banget teman Pro 2, babi gulingnya naik 10.000. Bayangin dari harga yang 20.000 jadi 30.000 teman Pro 2 sekarang. Ya udah sih ya, emang harus seperti itu menjadi WNI sepertinya ini. It's a curse, I think. Enggak ya teman Pro 2 ya. Ya kita syukuri aja lah ya yang terjadi teman Pro 2. Yang penting kita warga bantu warga gitu ya. Mau bahan-bahan pokok naik, ya udah sih kita tetap selagi masih ada rezekinya, ya udah kita yang namanya, ya udah beli aja gitulah teman Pro 2, ngebantu warga ya kan. Nah sekarang ini teman Pro 2, di siang hari ini kita bakal ngebahas tentang mukbang ya, atau mukbang. Bacanya kayak gimana sih? Mukbang apa mukbang ya? Kalau dari Korea sih mukbang gitu ya. Nah ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang kayak menikmati makanan dalam porsi yang gede gitu ya, sambil disaksikan banyak penonton. Dan tren ini berasal memang dari Korea Selatan dan jadi perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah istilah mukbang ini berasal dari gabungan kata mukneun yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Jadi asal-usul ini fenomena ini yang akhirnya jadi alasan kenapa ini populer. Dan ini adalah tips menikmati konten mukbang buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal kasih tahu dulu nih, awal mula munculnya mukbang ini dikenal di Korea Selatan di akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet serta platform video seiring waktu. Nah tren ini nih berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak dinikmati oleh penonton Indonesia. Nah, alasan kenapa mukbang ini digemari penonton, banyak penonton gitu. Mungkin karena memang sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Dan konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Nah, di sisi lain memang mukbang ini sering dikemas dengan unsur hiburan kayak obrolan ringan, humor, atau kayak challenge-challenge makanan. Biasanya makan pedes gitu ya, atau ya makan yang banyak gitu porsinya teman Pro 2. Dan rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi yang besar itu turut membuat tayangan ini diminati oleh banyak penonton. Kamu nih salah satu yang enjoy mukbang gak teman Pro 2?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

masih ngebahas tentang mukbang teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita suka nonton mukbang gitu teman Pro 2, tapi pernah enggak sih kalian ngelakuin mukbangnya sendiri? Kalau kalian pernah ngelakuin, jangan sering-sering teman Pro 2 ya, karena memang kalau ada sesuatu yang berlebihan pasti akan ada dampaknya bagi kesehatan kita, ya enggak sih? Dan konten mukbang memang kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Nah, akibatnya memang penonton ini sangat rawan terpengaruh ya untuk ikutan gitu mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sisi lain sih, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Jadi selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut nih, mukbang ini akan dinormalisasi tanpa disadari, itu bakal meningkatkan resiko obesitas juga teman Pro 2. Nah, sekarang ini aku bakal kasih tahu kalian tips gimana cara menikmati mukbang secara bijak ya. Jadi penonton itu atau kalian nih teman Pro 2, aku saranin untuk batasi waktu menyaksikan yang namanya konten mukbang, karena tidak supaya tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Nah, penting juga untuk kalian tuh paham kalau memang bahwa tayangan-tayangan ini tuh tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan ahli. Jadi mukbang sebaiknya dinikmati aja sebagai hiburan dan bukan dijadiin kayak acuan dalam menentukan pola makan kalian atau kebiasaan makan sehari-hari kalian, teman Pro 2. Nah, selain itu, tetap juga terapkan yang namanya pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk jaga kesehatan tubuh secara optimal. Ya, teman Pro 2. Jadi gimana? Udah siap untuk mukbang siang hari ini?

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

And now we're officially masuk ke berita olahraga teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Dan informasi pertama ini ada dari UAFA yang menunjuk wasit asal Somalia Omar Artan untuk memimpin pertandingan UAFA Super Cup 2026 mendatang. Nah, penunjukan tersebut ini dilakukan setelah Artan ini gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena memang kendala izin untuk masuk ke Amerika. Nah, keputusan UAFA menjadi bentuk dukungan terhadap karir Artan yang sebelumnya kehilangan kesempatan untuk tampil pada ajang dunia. Dan wasit berusia 34 tahun ini sempat masuk daftar perangkat pertandingan sebelum permohonan visanya itu ditolak otoritas setempat. Nah, Artan ini dikenal sebagai salah satu wasit terbaiknya Afrika teman Pro 2 yang memiliki pengalaman memimpin berbagai pertandingan bergengsi internasional, dan namanya ini juga tercatat sebagai wasit pria terbaik Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF pada tahun 2025. Dan setelah dipastikan tidak bertugas pada Piala Dunia, akhirnya masa depan Artan ini sempat menjadi perhatian berbagai kalangan, dimana FIFA sebelumnya mengonfirmasi bahwa dirinya tidak dapat menjalankan tugas akibat persoalan administrasi perjalanan internasional. Dan UAFA kemudian melakukan pembahasan bersama CAF sebelum mengambil keputusan menunjuk Artan pada pertandingan prestisius berikutnya ya. Dan langkah ini juga jadi apa ya, bagian implementasi kerjasama baru antara UEFA dan CAF dalam bidang perwasitan. Dan kerjasama kedua konfederasi ini menitik beratkan pada pengembangan sepak bola nih, serta peningkatan kualitas perangkat pertandingan internasional. Selain itu, teman Pro 2, kedua organisasi ini juga menegaskan bahwa komitmennya terhadap nilai persatuan, kesetaraan, dan non-diskriminasi global. Omar sebelumnya masuk dalam daftar perangkat pertandingan yang disiapkan untuk ajang Piala Dunia gitu ya, dan prestasinya sebagai wasit Afrika ini sangat-sangat buat sebenarnya pecinta sepak bola kayaknya menantikan kehadirannya gitu. Tapi sayang banget teman Pro 2 karena memang terkendala izin administrasi akhirnya beliau tidak bisa masuk ke Piala Dunia tahun ini, dan sebagai gantinya ya itu tadi dia ke laga UAFA. Kita tunggu aja ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.

tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur.

ke kabar olahraga selanjutnya teman Pro 2, ada skuad Garuda Nusantara yang gagal nih melangkah ke final piala AFF U19 atau Asian Boys Championship 2026, di mana Garuda Muda harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis nih 0-1 pada semifinal teman Pro 2. Nah memang pertandingannya berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Kamis 11 Juni 2026 dan kedua tim menampilkan permainan yang agresif sejak awal demi mengamankan tiket menuju partai puncak. Indonesia dan Australia ini saling bertukar serangan sepanjang babak pertama yang berlangsung dengan tempo tinggi, namun tidak ada gol tercipta hingga turun minum dan skor ini tetap bertahan imbang. Dimana ada dukungan puluhan ribu penonton pun yang memberikan energi tambahan bagi skuad Asuhan Nova Arianto ini sepanjang pertandingan. Tetapi meski demikian memang rapatnya pertahanan kedua tim ini ngebuat peluang bersih ini sulit diciptakan teman Pro 2. Dan memasuki ke babak kedua, Nova Arianto melakukan sejumlah perubahan untuk meningkatkan daya serang timnya, dan beberapa pemain dimasukkan guna memberikan variasi permainan dan menambah tekanan kepada Australia. Dan perubahan tersebut akhirnya membuat Indonesia lebih berani menyerang dan beberapa peluang berbahaya ini berhasil diciptakan. Tetapi penyesalan

Akhir yang kurang maksimal membuat keunggulan ini gagal diraih Garuda Muda. Ada Amar Raihan Brick yang sempat memperoleh kesempatan emas setelah menerima umpan terobosan dari lini tengah. Tapi sayang banget teman Pro 2, peluang ini belum mampu dikonversi jadi gol bagi Indonesia pada pertandingan penting ini. Dan Indonesia akhirnya kembali mengancam melalui Dimas Adi Prasetyo yang menerima umpan matang dari Amar Raihan. Dan meski berdiri bebas, arah bola ini masih melebar sehingga peluang ini kembali terbuang sia-sia teman Pro 2. Dan saat pertandingan itu tampak juga menuju hasil imbang, di mana Australia berhasil memecah kebuntutan ini menjelang laga berakhir, di mana ada Marcus Edward Neal yang mencetak gol pada menit ke-88 sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Dan gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan wasit pertandingan dan Australia memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengamankan tempat pada partai final turnamen teman Pro 2. Dan Indonesia selanjutnya akan menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 13 Juni 2026. Sementara Australia akan menantang Thailand pada partai final yang berlangsung malam harinya teman-teman. Kita tunggu aja kabar baiknya ya dari skuad Garuda Muda kita.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

0: main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Masih di 95,3 FM, Teman Pro 2. Dan kali ini ada Timnas Basket Putra Indonesia U18 yang mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 dengan hasil yang meyakinkan nih, karena Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium Kamis 11 Juni kemarin. Nah, sejak kuarter pertama Indonesia ini langsung mengambil yang namanya kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawannya, dan tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Nah, dominasi Indonesia ini terus berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan, dan Laos hanya menambah 7 poin sementara Indonesia ini mengoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum, Teman Pro 2. Memasuki kuarter ketiga, Indonesia tidak mengurangi intensitas permainan yang sudah dibangun sebelumnya, di mana skuad Aswan Ismail ini kembali menambah 26 poin berbanding 11 angka milik Laos. Dan keunggulan Indonesia semakin melebar pada kuarter terakhir melalui permainan yang tetap konsisten sepanjang laga, dan tim Merah Putih akhirnya menambah 16 poin. Sementara Laos cuma mampu mencetak 4 angka, Teman Pro 2. Dan dari hasil akhir, 89-35 memastikan Indonesia mengamankan kemenangan perdana pada ajang kualifikasi regional tersebut. Dan kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih berat berikutnya. Shimaobi Nzekwe ini tampil sebagai pencetak angka terbanyak Indonesia dengan koleksi 24 poin dalam pertandingan ini. Dan ia juga menambah 9 rebound dan 1 assist untuk membantu kemenangan tim. Sementara ada Fatih Muhammad Zafif yang turut memberikan kontribusi penting melalui raihan 12 poinnya dan 5 rebound. Sementara dari kubu Laos ada Popet Kevilai yang mencatatkan 15 poin, 7 rebound, dan 1 assist, Teman Pro 2. Nah, sekarang ini Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga berikutnya yang akan berlangsung hari ini, Teman Pro 2, jam 13 WIB ya. Jadi di sini jam 2, which is bentar lagi nih, Teman Pro 2. Ya, jadi kita doakan aja supaya bisa menghasilkan yang terbaik pastinya, dan kita bisa keluar lagi sebagai juara ya. Dan Ismail juga menyebut bahwa memang Malaysia ini memiliki pertahanan yang variatif serta beberapa pemain besar dengan kemampuan menyerang dari luar memang ya. Semangat terus squad Indonesia, semoga kalian bisa keluar jadi juara juga di sini.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: You're listening, Pro 2 FM, RRI, Denpasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Kita sekarang masuk ke informasi entertainment teman Pro 2, di mana kalian kalau udah tahu gitu yang namanya Gita Fest udah banyak banget promosinya diputerin di Pro 2 teman Pro 2. Dan Gita Fest ini memang merupakan acara yang diadakan oleh Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI bersama Pusaka Indonesia, dan sebentar lagi akan menggelar puncak acaranya di Jakarta Kamis 11 Juni. Oh, kemarin ya ternyata teman Pro 2. Jadi kemarin sudah digelar teman Pro 2, dan kegiatan ini nih menjadi bagian dari perayaan Pancasila melalui kreativitas, kolaborasi dan juga karya generasi muda. Nah, untuk grand final Festival Gita Indonesia 2026 ini akan berlangsung di Auditorium Abdul Rahman. Telah berlangsung ya, Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta mulai pukul 14 WIB kemarin. Dan acara ini akan menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos ke babak puncak kompetisi. Nah, seluruh peserta ini juga telah tampil dengan kemampuan vokal yang terbaik, pastinya melalui lagu-lagu kebangsaan yang syarat pesan persatuan dan semangat kebangsaan. Dan lagu-lagu ini nih jadi media ya untuk menumbuhkan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Dan festival ini diselenggarakan juga sebagai ruang bertemunya talenta, inspirasi dan energi positif bagi generasi muda, di mana ada berbagai penampilan dan kegiatan juga disiapkan kemarin untuk memeriahkan puncak perayaan tahun ini. Nah, sebelum grand final berlangsung, ada juga penyelenggara menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, di mana ada kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rangkaian kegiatan juga meliputi kayak coaching klinik bertajuk merawat nilai Pancasila melalui konten digital. Selain itu ada juga terdapat demo penanaman pohon polybag, ada demo meramu jamu Nusantara, dan juga demo memilah sampah gitu. Nah, selain penampilan para finalis, acara juga dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu spesial, dan festival ini turut menampilkan gelar tari serta berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat gitu. Nah, Festival Gita Indonesia 2026 diselenggarakan secara hybrid untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan secara langsung maupun melalui siaran RRI Pro 2 seluruh Indonesia kemarin. Dan, well, kalau kalian udah dengerin teman Pro 2, gimana tanggapan kalian untuk Gita Fest tahun ini?

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

Lagi di Pro 2 FM, teman Pro 2. Nah, ini menjelang penayangannya pada 21 Juni 2026 dua durasi episode perdana gitu ya, House of the Dragon Season 3. Ini akhirnya terungkap, teman Pro 2, di mana episode pembuka musim terbaru itu dikabarkan akan memiliki durasi sekitar 72 menit, menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial House of the Dragon. Nah, berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, episode pertama Season 3 ini akan mengudara pukul 21.00 sampai 22.12 waktu setempat gitu ya, dan durasi tersebut kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan segmen inside the episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Nah, meski demikian, episode pembuka season 3 ini tetap tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana 2 musim sebelumnya. Sebagai perbandingan nih, episode pertama season 1 punya durasi 65 menit sementara season 2 nya itu berlangsung selama 58 menit. Dan musim terbaru ini akan dibuka dengan The Battle of the Gullet, di mana pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen, di mana pertempuran yang melibatkan armada kapal dan naga tersebut awalnya direncanakan hadir di season 2 tapi akhirnya dipindahin nih ke musim ketiga sekarang. Jadi Battle of the Gullet itu dikenal sebagai salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George R.R. Martin ini, dan showrunner Ryan Condal sebelumnya telah memberi bocoran bahwa adegan ini akan menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, teman Pro 2. Dan durasi yang lebih panjang dinilai sejalan dengan besarnya konflik yang akan menjadi pembuka musim terbaru ini, karena memang sejak awal House of the Dragon telah membangun perseteruan antara kubu Black and Greens yang kini ini masuk ke fase perang terbuka gitu. Dan episode perdana season 3 juga jadi episode ketiga terpanjang sepanjang serial ini, di mana posisi pertama masih ditempati episode final season 2 berjudul The Queen Who Ever Was dengan durasi 84 menit, teman Pro 2. Season 3 juga jadi awal fase akhir cerita House of the Dragon, teman Pro 2, dan Condal sebelumnya telah mengonfirmasi serial yang diadaptasi dari novel Fire and Blood itu akan berakhir pada season 4 ya. Jadi dengan The Battle of the Gullet sebagai pembuka dan konflik perang yang semakin memanas, kayaknya season 3 ini aku rasa ya, memang orang-orang juga prediksi jadi salah satu musim paling ambisius, juga season paling ambisius dalam perjalanan serial House of the Dragon, teman Pro 2.

Aku sangka teman Pro 2, ini udah jam 3, itu tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM karena sebentar lagi kalian akan ditemani oleh Maritia di Afternoon Tea. So stay tuned and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2, hey!

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Fakta Loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dipancar lewaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan pasar. Selamat sore teman P2 and selamat datang di Afternoon Tea. If there's anything I've learned that you should watch yourself. If it's hurting you then leave and go and get some help. Ya, Semang P2, selamat sore dan selamat datang di Afternoon Tea barengan sama Tia di sore hari ini. Dan di hari Jumat ini, teman P2, di Thanks God It's Friday hari ini, izinkan Tia lagi ya, nemenin kamu, teman P2, di Afternoon Tea start from 3 until 8 p.m. di hari ini. Dan pastinya bakalan banyak banget informasi yang sudah Tia siapkan, pastinya bakal Tia share buat kamu dengan lagu-lagu yang menarik lain. Jadi teman P2, di sore hari ini terpantau cuaca sih udah mendung ya di sekitaran dari arah Batu Bulan menuju Denpasar, teman P2. And of course ya, jujurly agak takut dikit teman P2 karena kemarin terpantau hujannya sampai angin-angin gitu di sekitaran Imam Bonjol, teman P2. Dan tadi juga keluarga Tia di Nusa Penida memantau bahwa di sana hujan deras ya. Bahkan Tia tiba-tiba ditelepon teman P2, di mana, gimana di Batu Bulan? Loh, bahkan Tia di sana ASEAN teman P2 alias tidak ada dingin-dinginnya sama sekali, panas. Jadi mungkin sekarang baru mendungnya alias hujannya mungkin nih teman P2 bentar lagi bakalan meluncur ke Denpasar Timur, teman P2. Jadi please be ready aja ya teman P2, angkat cucian kamu, dan kalau misalnya kamu mau keluar jangan lupa dibawa jas hujan atau mantelnya. Dan pastinya kalau misalnya kamu berkendara roda 4, hati-hati di jalan teman P2. And ya, sekian dulu ya updatean terkini teman P2, pantauan lalu lintas yang baru aja Tia lewatin. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Ya, sama Pro 2 itu dia tadi lagu-lagu yang menemani kamu di kala mendung ini atau sama Pro 2. Tapi meskipun mendung nih, pasti persiapan PKB besok sudah siap banget sih ya teman Pro 2 dari masing-masing kabupaten. Bahkan juga besok ini adalah pembukaan PKB. Besok adalah pembukaan dari PKB yang ke-48 tahun 2026. Start dari 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Of course besok ya teman Pro 2 pembukanya di 13 Juni 2026 langsung dari depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala dan Pasar. Jadi besok seperti biasa kalau udah pembukaan PKB pasti ada yang namanya pet ayah teman Pro 2 langsung ya pawai di jam 3 sore teman Pro 2. Dan gak cuma pet ayah aja, besok teman Pro 2 langsung ya penampilan pertama di panggung terbuka Arda Chandra ada Reka Sedana atau pegelaran perdana PKB 48 tahun 2026, gerapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bunga Bidadari dengan Isi Bali. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang pastinya besok bisa banget ya dengerin di RRI Denpasar teman Pro 2, bagaimana sih keseruan dari pembukaan PKB atau pelepasan pet ayah pawai PKB ke-48 tahun 2026. Gimana nih, apakah kamu adalah salah satu bagian dari pawai besok teman Pro 2 atau kamu tim nonton aja nih kayak Tia? Kalau Tia sih besok tim siaran ya. Alias dia besok nemenin kamu di siang hari teman Pro 2. Ya siang hari sih, selesai jam 3 bisa banget nih dia langsung ikut nonton di pawai ke PKB teman Pro 2. Atau besok bisa aja nih Tia nyamperin kamu di sana teman Pro 2. Siapa tahu bisa menyapa teman Pro 2 secara langsung juga, gak cuma di box Pro 2 aja ya. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang besok mau nonton, pastinya kalau Tia bisa ngasih saran, pastinya pakai sunscreen setajam mungkin, pakai masker juga teman Pro 2 biar meminimalisir debu yang masuk ke pernafasan kamu. Pastinya bawa tumbler juga teman Pro 2. Ingat kita harus go green. Jadi teman Pro 2 jangan lupa membawa tumbler, jangan lupa pertajam sunscreen, pakai topi juga biar gak gosong besok teman Pro 2. Dan pastinya pakai pakaian yang nyaman dan tertutup teman Pro 2. Apalagi besok pasti banyak pejabat-pejabat pemerintah yang akan datang juga teman Pro 2. Jadi mohon dijaga juga keamanan dan kenyamanan kamu sambil pantengin pastinya info terkini dari RRI Pro 2 Denpasar.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Waktunya kentongan.
3: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

95,3 Pro 2 FM. Iya, 92 untuk kamu yang besok mau nonton PKB ya, pembukaan atau pet ayo PKB 92. Ini ada beberapa do and dance yang bisa kamu lakukan. Yang pertama pastinya adalah datang lebih awal 92 untuk menghindari kemacetan dan mendapatkan tempat nonton yang sangat comfy dan safety. And of course ya, seperti yang Tia bilang tadi, 92 gunakan pakaian yang sopan dan nyaman, apalagi banyak pertunjukan yang mengangkat nilai budaya dan tradisi Bali. Jadi at least kita menghargai lah ya 92 para pelaku seni dan juga tradisi yang sudah kita jalankan secara turun temurun. Of course, 92 patuhi arahan panitia dan petugas keamanan ya selama kamu berada di area acara PKB, karena pastinya panitia udah riwah banget ya 92. Jadi jangan sampai kamu menambah beban kerja mereka, apalagi mereka harus fokus dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu 92, kamu harus jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan of course ya, pisahin 92 yang sampah organik dan non-organik. Seperti yang kita tahu, kalau di PKB itu pasti ada yang namanya stand UMKM, teman-teman. Dan as we know ya, UMKM itu pastinya ya nggak jauh-jauh dari dagang lokal juga. Jadi kamu bisa banget dukung UMKM dan pengrajin lokal ya, teman-teman, dengan mengunjungi pameran dan membeli produk kreatif dari daerah, teman-teman. Karena ada banyak banget, kalau Tia paling senangnya itu adalah ke stand UMKM yang di Kamen atau Wastra, teman-teman. Karena benar-benar kayak, aduh, ini yang seharusnya kita cari ke Karangasem bisa kita lihat langsung di PKB. Yang seharusnya kita lihat itu adalah di Jembrana bisa kita lihat langsung. Jadi kamu gak perlu jauh-jauh terbang ke Kangin, ke Kauh ya 92, buat nyariin dari kamen-kamen yang ada itu. Jadi kamu bisa banget langsung datang di stand UMKM dan bisa melihat, bahkan bisa membeli juga ya kalau kamu pengen 92, dari stand-stand UMKM khas Bali. Nah, kalau kamu adalah yang dokumentasi banget ya 92, boleh banget. Kamu boleh banget dokumentasi momen yang ada di PKB 92, tapi ingat, dengan bijak dan tetap memperhatikan kenyamanan pengunjung lain 92. And kamu bisa banget ya pakai angkutan umum jika memungkinkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas atau mengurangi macet juga, biar kalau misalnya Tia OTW nanti siaran buat siaran sore atau siaran malam itu nggak takut lewat ke Nusa Indah ya 92, karena benar-benar di sana tuh padat banget, alias bisa jadi ditutup juga kalau udah kepadatan 92. Jadi Tia harus belok ke Pasar Katrangan atau ke kiri ya 92 di pertigaannya ini. Jadi kayak please 92, kalau bisa kamu pakai kendaraan umum, dan kalau bisa juga jangan terlalu banyak bawa kendaraan. Maksudnya kayak kalau bisa satu berdua, bawa motor satu berdua, jangan sendiri-sendiri lagi 92. And of course, kamu jaga barang pribadi kamu selama ada di keramaian, biar at least kamu tahulah di mana kamu naruh barangnya dan gak hilang ya. And of course, 92, kalau kamu pengen tahu nih jadwal acara dan apa aja sih yang ada di PKB, nanti Tia bakalan update setelah lagu-lagu berikut ini. Tapi 92, for information, nanti di jam 4 kita bakalan ada info Pro 2 dan bakal ada dialog special in this afternoon tea. So don't go anywhere, stay tuned here on 95.3 RRI Pro 2 dan Pesor.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini di tanggal 12 Juni 2026 bersama Maritia. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyalurkan bantuan benih ikan dan sarana-prasarana budidaya kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN, teman Pro 2. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. PLT Kepala DPKP Kota Denpasar, Ana Agung Ngurah Oka Wiranata, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan pembudidaya ikan. Selain bantuan sarana dan prasarana, kelompok penerima juga mendapatkan pendampingan teknis agar usaha budidaya dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, DPKP Kota Denpasar juga menebar 25.000 benih ikan lele kepada 5 POKDAKAN penerima bantuan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar. Di samping itu, teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 menandatangani kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Pelabuhan Benoa untuk membangun pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Melalui kerjasama tersebut, Palundo menyediakan lahan seluas sekitar 60.000 meter persegi untuk membangun fasilitas PSEL serta sarana pendukungnya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan, teman Pro 2. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, mengatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah perkotaan. Selain menjaga kualitas lingkungan, fasilitas tersebut juga mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman berdua. Sudah terdengar sekali ya suara Tia pastinya di sore hari ini. Dan seperti yang Tia sudah sampaikan tadi ya teman berdua, bahwa di sore hari ini kita bakalan ngobrol sama narasumber teman berdua. Dan topiknya ini agak serius ya teman berdua, karena sore hari ini kita kedatangan wakil dekan. Waduh, ini agak serius ya. Sekarang teman berdua kita akan membawa lebih santai pastinya ya dengan Pak Wakil Dekan di sore hari ini, karena hari ini kita membahas tentang implementasi blockchain dalam pelestarian manuskrip lontar dan pemberdayaan ekonomi kreatif Web3 bagi generasi muda. Ini ya teman-teman dua, narasumber kita di sore hari ini adalah perwakilan dari UHN Sugriwa. Teman-teman dua adalah seorang Dr. Engineering IGD Agus Krisna Warmayana Eskom MT. Maaf kalau salah siapa ya. Dan langsung saja kita sapa ya teman-teman dua, narasumber kita di sore hari ini yang merupakan wakil dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat datang di Pro 2. Ya,
1: terima kasih atas undangannya dan selamat sore para pemirsa di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia.
0: Oke, selamat sore Bapak. Boleh kenalan lebih lanjut dulu enggak nih Pak, di sore hari ini kita bakalan bahas apa juga?
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Pada hari sore ini mungkin bukan serius ya. Kemarin serius tapi santai. Nah, poin yang mendasari dalam tema hari ini adalah tentang blockchain, yang mana orang bilang bahwa blockchain itu adalah sebagai saham atau investasi, sebagai salah satu investasi yang menarik ya di tahun-tahun ini yang terus-terusnya ada seperti Bitcoin dan kripto yang lainnya, bahwa itu sebenarnya adalah transaksi digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Tapi tidak tahu orang itu siapa, apakah itu organisasi, apakah itu orang dari Jepang ataupun dari organisasi yang lainnya. Okay. Ya, jadinya topik hari ini adalah tentang blockchain untuk pelestarian budaya yang ada di Bali dan pemuatan teknologi blockchain untuk generasi muda dalam hal kreativitas. Kita bisa mempertahankan budaya kita, mempertahankan dengan menggunakan intelektual kita, haki kita dengan menggunakan NFT namanya.
0: Oke, jadi ibaratnya menggabungkan teknologi dengan apa yang sudah ada di Bali ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Benar, berarti biar nggak, yaudah ada ya, sudah ada tapi tetap dikembangkan lebih jauh lagi ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah sebelum kita lebih jauh lagi nih Pak tentang judul yang pastinya panjang banget ya teman-teman berdua, boleh nggak sih Pak dijelaskan kenapa sih teknologi blockchain sini masih dibicarakan sampai sekarang dan bisa dibilang semasif itu juga ya? Ya Pak ya, tapi banyak yang salah paham nih Pak. Boleh dijelaskan Pak?
1: Oke, terima kasih. Boleh saya panggil dengan Mbak Tia.
0: Tia aja Pak. Jangan Pak. Tia
1: aja. Tia. Oke, terima kasih Tia. Bahwa blockchain technology itu adalah suatu, saya ilustrasikan adalah pada seperti historical itu, bahwa zamannya dulu kalau zamannya sebelumnya kita kalau menulis itu dengan memahat patung sebagai ilustrasi di dinding-dinding. Nah, terus di zaman kerajaan itu ada, kita sekarang ada berbasis lontar dan sebagainya. Nah, sekarang zamannya sekarang yang digital bisa menggunakan database. Yang sekarang yang masif itu adalah blockchain technology, yang mana dia merubah infrastruktur yang dulunya sentralisasi data yang itu dikontrol oleh satu orang atau organisasi, yang mana bisa dimanipulasi. Nah, dengan teknologi blockchain ini bahwa data itu desentralisasi, menyebar dan distributed, jadinya semua orang bisa meminate, tidak bisa dimanipulasi tanpa persetujuan 50% plus 1. Dan itu konsep dari blockchain itu adalah immutable, yaitu tidak bisa dirubah, dan integritas, transparan, dan cepat. Nah, lahirnya blockchain ini mungkin saya cerita sedikit ya.
0: Okay.
1: Lahirnya blockchain itu karena pengaruh digitalisasi. Ya, sebelumnya semuanya cepat-cepat kan. Nah, tapi dalam hal finansial itu terlambat. Contohnya kita mengirim uang ke luar negeri itu ada jedanya. Nah, makanya ini lahirnya teknologi blockchain dengan adanya salah satu transaksi, itulah cryptocurrency itu. Salah satu cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum ataupun yang lainnya. Nah, dengan adanya cryptocurrency ini memudahkan transaksinya. Jadinya tidak ada rate, jadinya berapa uang itu bisa langsung dilakukan transaksi. transaksinya. Tidak ada jeda lagi transaksinya okay. itu.
0: Enggak ada perubahan harganya juga lah bahasanya sama, itu Pak ya.
1: Nah, ya okay. itu. Nah, itulah nah itu dalam hal finansialnya. Ya, makanya tapi sekarang diarahkan bahwa orang-orang bahwa sekarang kripto sebenarnya itu uang apa sebagai cryptocurrency untuk pembayaran transaksi, tapi itu sekarang sebagai aset itu sebagai investasi untuk apa? Untuk generasi atau yang suka-suka main di investasi itu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan ekonomi juga pastinya, itu. Dengan kemajuan teknologi juga. Ini sangat berdampak sekali pastinya ya Pak ya, dengan bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia juga. Nah, ini kaitannya dengan judul kita di sore hari ini ada lontar nih Pak. Nah, ini adalah pelestarian manuskrip lontar dan pemberdayaan ekonomi kreatif Web3 bagi generasi muda. Kalau dari secara ekonomi sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi ya teman-teman dua, karena ternyata bisa disebut sebagai ya ada harganya juga itu tadi ya Pak ya. Tapi gimana nih kaitannya dengan manuskrip lontar itu sendiri Pak Agus?
1: Oke, kenapa saya ambil lontar? Karena selama ini adalah lontar sebagai bukti akurat dalam hal historical peradaban manusia ya, khususnya yang di Bali. Nah, jadi selama ini lontar-lontar di Bali itu sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita pergunakan dalam bidang usaha apa kesehatan, ekonomi ataupun dalam hal yang lainnya. Nah, selama ini saya lihat bahwa lontar-lontar itu disimpan, disakralkan, tapi ujung-ujungnya hangus karena pengaruh dari usianya lontar itu. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini, saya ingin lontar-lontar itu kita digitalisasi. Selain digitalisasi, kita simpan secara permanen dengan menggunakan teknologi blockchain ini. Nah, jadinya semua orang bisa mengakses dan bisa minute dan yang punya lontar itu nanti bisa dapat benefitnya dengan adanya NFT ini nanti ke depannya maunya gitu.
0: Oke, okay, jadi enggak sekedar barang yang bisa rusak aja ya berarti ya, Pak ya. Karena sebenarnya kita tahu kalau bahas lontar pasti itu adalah barang fisik secara fisik ya Pak ya, yang sangat ringkih, yang tipis dan benar-benar harus diperhatikan banget. Karena seperti yang kita tahu kalau udah bahas lontar, bahkan di kampus juga ada beberapa kampus punya perpustakaan lontar juga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sayang sekali menurut informasi yang pernah Tia kepoin tuh kayak ada beberapa yang hilang, ada yang benar-benar udah kayak sisa sedikit aja, apalagi dari kerajaan-kerajaan yang udah runtuh juga seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Nah, ini berarti menarik sekali ya teman-teman dua, gimana tentang pelestarian tapi juga dimasukkan secara permanen itu tadi ya Pak ya. Betul. Kok bisa kepikiran ngarah ke lontar gitu loh Pak, kayak dia masih kebayang itu kayak ini kan ada kripto-kriptonya gitu loh, kayak bahasanya pasti gak jauh-jauh dari uang. Tapi ini apakah kira-kira ini akan ada sifat komersialnya juga Pak?
1: Kedepannya ada mungkin flashback lagi ya. Kenapa saya ambil lontar? Karena di kampus Wuhan Sugriwo itu ada apa? Basicnya adalah sekolah agama, tapi sekarang sudah berkembang menjadi ada jurusan umum, Fakultas Saintek, ada informatika, ada DKP, ada sains informasi. Nah, dari itu saya membuat kombinasi yang mana informatika itu membuatkan sistemnya. Nah, DKP akan mungkin nanti memvisualkan datanya itu, terus sains informasi itu adalah mengolah data menjadi suatu hal yang berdampak baik ke masyarakat maupun ke kampus ataupun ke yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, itu.
0: Oke, jadi memang sudah dipikirkan secara matang juga bagaimana perkembangannya, karena pastinya ini perlu banyak pihak juga ya Pak ya, karena nggak sekedar blockchain ini diselesaikan sendiri, mungkin bisa Pak Agus proses pasti bisa ya, tapi nanti lontarnya bagaimana dan perlu seperti yang disampaikan tadi perlu andil tangan dari DKV juga untuk bagaimana mempercantik itu tadi ya Pak ya. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya Pak Agus, karena ini menarik sekali teman berdua tentang budaya dan juga teknologi yang disatukan teman berdua. Pastiin kamu di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, 92 itu dia tadi ya, dari V92 dengan kartu tarot ya. Dan di sore hari ini 92 ini kita bahas tentang teknologi, pasti lanjutan dari blockchain itu sendiri. Gimana? Kamu udah paham belum 92 tentang blockchain itu sendiri? Kalau misalnya belum paham atau ada yang pengen ditanyain sama Pak Agus, boleh banget di drop di WhatsApp kita di 089-6200-39192. Bisa juga di sosmed kita ya, di Instagram, Facebook, di X, di Twitter. Bisa juga di TikTok kita di @RRIPro2 dan Pasar. Nah, teman Pro2 kita lanjut lagi bareng sama Pak Agus. Pastinya di sore hari ini teman Pro2. Gimana Pak Agus, aman ya?
1: Aman.
0: Oke, karena ini judulnya panjang, jadi kita bedah satu persatu ya Pak Agus. Nah, tadi kita udah bahas tentang blockchain-nya itu sendiri, tentang lontarnya itu sendiri. Nih, ada yang paling bawah nih dari judul kita ya Pak Agus ya. Ada Web3-nya itu sendiri. Gimana nih Pak Agus, tentang pemberdayaan ekonomi kreatif Web3 bagi generasi muda. Itu gimana sih perkembangan dari Web3 sejauh ini Pak Agus?
1: Oke, terima kasih atas ininya. Perkembangan Web3 itu mungkin kita sejarahnya dari Web1, Web1 itu web statis namanya. Cuma bisa lihat aja, nggak bisa memodifikasi atau edit atau hapus. Nah, generasi kedua adalah Web2 atau Web2. Itu fungsinya adalah untuk bisa melihat dan bisa mengedit atau menghapus seperti kita gunakan sekarang di sosial media. Bisa mengupload foto, bisa mengedit foto ataupun mendelete postingnya mungkin tidak sesuai. Nah, di Web3 ini sama konsepnya, tapi yang membedakan adalah infrastrukturnya. Nah, di Web3 ini adalah modalnya, konsepnya menggunakan namanya decentralisasi data. Datanya menyebar, tidak satu server, sebanyak server, dan modalnya di sana ada kepemilikan. Jadinya data kita lebih secure dan lebih aman. Jadi kita kapan bisa share datanya kita, kapan kita tidak boleh share data itu. Nah, zaman di Web2 itu bahwa itu kita sering kadang-kadang time out ya, kadang-kadang gini karena servernya kita satu. Nah, dengan adanya Web3 ini, kita data itu tidak reliable. Jadinya salah satunya servernya mati, tapi kita bisa mengakses karena banyaknya node-node atau server yang support teknologi Web3 ini.
0: Oke, berkembang sekali ya teknologinya ya, Pak Agus ya. Itu. Jadi kalau misalnya dari DKV itu tadi ada 1D, ada 2D, ada 3D ya, Pak ya. Jadi lebih lengkapnya lagi di 3D karena 1D udah nggak ada ya teman Pro2. Jadi di sini udah ada Web3. Jadi pastinya ini juga berarti udah connect nih sama perkembangan teknologi dari bagaimana manuskrip lontar itu tadi ya Pak ya. Ini artinya sudah dicoba ya Pak ya, atau sudah dipatenkan nih Pak Agus?
1: On process Bu. Sebelumnya penelitian saya ada disertasi juga mengenai blockchain tentang data material. Yang next ini adalah tentang lontar, yang mana kita ingin lontar-lontar yang ada di balik itu jadinya abadi, jadi semua orang bisa mengakses mungkin dengan kita kisi fitur-fitur dengan menggunakan NFT ya. Jadinya siapa yang punya lontar itu, kita bisa dapat royalti dalam hal proses pengaktifan itu nanti ke depannya.
0: Oke, jadi ini ibaratnya kayak lagu juga ya Pak Agus ya, nggak harus yang didengarkan secara langsung aja, bisa di request mau yang mana nih yang kira-kira di update kalau memang ibaratnya dari pemilik lontar atau mungkin keluarganya ya bahasanya ya, Pak Agus ya. Karena kalau bahas-bahas lontar tuh pasti udah yang tenget banget gitu ya Pak Agus ya, yang udah lama banget, pasti udah diturunkan turun temurun dan itu udah ringkih banget Pak Agus ya.
1: Iya betul.
0: Oke, berarti teman Pro2 bisa banget nih kepoin lontar-lontarnya nanti ya Pak Agus ya, lewat web yang sudah disiapkan. Nah, kalau bahas-bahas lontar nih Pak Agus, pastinya itu nggak jauh-jauh dari seniman Bali juga nih.
1: Iya betul.
0: Apalagi besok PKB juga ya Pak Agus ya, betul. Yang pastinya kalau udah bahas-bahas sastra dan budaya di Bali ini gak jauh-jauh dari lontar juga. Nah, gimana nih kira-kira Pak Agus, apakah seniman atau mungkin konten kreator di Bali ini juga bisa mengakses dari Web3 itu, biar bisa nih siapa tahu mereka juga pengen nulis lontar di sana, atau mungkin kayak mengabadikan mungkin kayak puisi lama, kayak untuk mungkin cerpen yang emang bahasa Bali banget, itu bisa gak kira-kira Pak Agus?
1: Oh oke, okay. Bisa sekali, sangat bisa sekali. Dengan teknologi blockchain ini seniman bisa menciptakan kekayaan intelektualnya. Jadinya dia membuat satu produk, mungkin kalau di Bali banyak sepertinya ogoh-ogoh kan. Nah, ogoh-ogoh itu bisa kita buatkan NFT-nya. Nah, jadinya itu bisa jadi hak patennya siapa yang membuat. Nah, nanti dia dapat royalti dalam hal kepemilikan sebagai asetnya, mungkin pundamudinya ataupun personanya gitu nanti ya, seperti lagu-lagu Bali atau enggak sebagainya. Nah, banyak kerajinan seni-seni yang Bali, ya alangkah baiknya kita di invest dibuatkan NFT, mumpung ada teknologi yang bisa memfasilitasi kita untuk keamanan data kita, dan bisa mendapatkan benefit dengan teknologi blockchain ini.
0: Oke, jadi bisa diwadahi juga dengan blockchain, dengan Web3 itu juga sendiri ya Pak Agus ya,
1: dengan dibuatkan create NFT namanya.
0: Oke, jadi kepemilikannya langsung diurus sendiri juga nggak sih Pak Agus?
1: Ada komunitas yang bisa mengurus sendiri, atau kita sendiri bisa mengurus sendiri, atau pihak ketiga bisa bantuan. Kalau di Bali sudah ada berapa, kemana saya pernah pelatihannya, atau bisa menggunakan atau enggak, kalau ingin share detail bisa OpenSea, menggunakan yang global ataupun yang Indonesia, ada IDN NFT ya, di sana ada komunitasnya, apakah bisa diajarin sampai secara detailnya. Tapi kalau di Bali baru ada namanya Bali Blockchain Center gitu, jadi mungkin nanti kedepannya di kampus kami di UAN Sugiro mungkin jadi sebuah center teknologi Web3 yang mana bisa memfasilitasi seniman dan kerajin-kerajin yang ada di Bali, kita bisa daftarkan sebagai intelektual yang mana itu tidak diakui oleh sembarangan orang, itu sudah original dan jadi kepemilikan budaya kita itu.
0: Oke, jadi udah punya ibaratnya KTP-nya sendiri ya, Pak Agus ya, dari seniman-seniman itu sendiri. Karena nggak jarang pastinya Pak Agus ya, ya bahasa-bahasa kalau orang bilang kayak ini punya aku, tapi ternyata tidak secara resmi dan ternyata diakui oleh orang lain malahan ya, Pak Agus ya. Karena bahkan penyanyi Indonesia pun juga nggak sedikit yang mempermasalahkan royalti itu sendiri ya, Pak Agus ya. Sangat miris sekali ternyata menjadi seniman ya teman Pro 2 kalau tidak diurus secara langsung juga. Nah, kira-kira gimana sih Pak Agus? Apakah kira-kira kedepannya, apalagi Pak Agus juga adalah dari Fakultas Sains dan Teknologi, gimana nih kira-kira peluang kedepannya untuk generasi muda Pak Agus untuk di blockchain dan juga Web3 ini? Gimana sih kira-kira kayak anak muda nih harus siap dari segi apa aja gitu Pak Agus?
1: Oke, terima

0: depannya dia akan dapat benefit dengan royalti itu jadi ke depannya gitu. Nah, yang dipersiapkan ya mungkin ya harus kuliah di bidang teknologi informasi tentunya.
1: Gak salah, bagus.
0: Wah, terus ya mungkin mungkin saya mau promosi ya.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Saya promosi mungkin ya kuliah di Wan Sugriwo sudah komplit. Kita sudah ada fasilitas dari jadi seorang programmer, ada seorang visual, content creator sampai mengolah data itu, send informasi itu.
1: Oke. Okay. Boleh langsung konsul juga sama Pak Dekan, Pak Wakil Dekannya nih teman berdua. Mumpung hari ini tampil langsung di sini. Siapa tahu nanti kedepannya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen disampaikan, boleh banget ya Pak Agus ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di segmen terakhir ya, Pak Agus bisa bantu jawab juga. Siapa tahu anak muda ini masih bingung gitu loh, karena teknologi ini berkembang terus ya Pak Agus ya. Kalau hari ini nggak ditanyain, besok nanti buntu ya Pak Agus ya. Karena apalagi tentang permasalahan blockchain ini masih dipersiapkan juga, diperlanjutkan lagi oleh Pak Agus untuk ke arah lontar ini sendiri. Berapa lama kira-kira nih pengembangannya Pak Agus?
0: Mungkin 3 bulan atau 4 bulan.
1: Sudah start dari Juni ini ya Pak Agus?
0: Sudah start dari Maret kemarin.
1: Jadi berapa persen nih kira-kira Pak Agus progresnya dari persiapan untuk manuskrip lontar ini?
0: 50% sih.
1: Oke, dan nanti kalau udah jadi bisa main-main kesini lagi nggak Pak Agus?
0: Iya, mohon.
1: Oke, untuk launchingnya juga dan memperkenalkan, siapa tahu teman berdua juga mau belajar, apalagi sebelah ada perempuan juga ya Pak Agus ya, tentang budaya-budaya Bali. Tapi nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi Pak Agus tentang obrolan kita di sore hari ini, biar teman berdua juga tahu nih tentang adanya lontar di Bali ini, emang harus kita pelajari juga teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Ya, teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir ya obrolan di afternoon tea di sore hari ini. Teman Pro 2 masih bareng sama Pak Agus, pastinya teman Pro 2 wakil dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini pas banget ya habis baca dari dalam kurungnya ya. Adalah dari wakil dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Boleh diceritain dikit enggak Pak Agus, gimana nih? Ada yang baru nih nampaknya di UHN dengan fakultas barunya ini ya Pak Agus.
4: Fakultas Saintek ini adalah fakultas baru yang tahun ini diresmikan oleh Menteri Agama, yang mana ada 3 prodi, ada informatika yang fokusnya adalah sebagai seorang AI yang sekarang terkenal kan, semuanya berbasis AI ya.
0: Iya, dikit-dikit AI.
4: Nah, itulah sebagai katalisnya kita, bukan sebagai replace manusia menjadi AI, tapi kita memfasilitasi kita menjadi apa? Nanti lulusan kita menjadi seorang agent AI, bukan sebagai pengguna AI yang ke depannya. Nah, ada yang DKP, desain komunikasi visual, itu seorang content creator atau jadi game. Nah, itu mungkin kita mengarahkan ke budaya ya, karena masih langka budaya kita yang diceritakan mungkin dari satwa, nanti cerita-cerita terdahulu yang memiliki karakter kita bisa buat di jurusan prodi DKP, desain komunikasi visual. Yang terakhir adalah sains informasi. Ini adalah jurusan yang langka, cuma baru ada 2 di Indonesia. Okay. Yang pertama ada di UPN Jakarta, yang satu ada di Bali ini.
0: Okay. Newest ya. Di Bali terbaru, teranyar langsung dari UHN ya Pak Agus ya. Okay, berarti ini diemban sama Pak Agus juga dong?
4: Kebetulan saya sekarang ada di prodi sains informasi. Fokusnya dalam sini adalah sains data, menganalisa data ya. Kalau tanpa data kita tidak bisa ngapapun, nggak bisa.
0: Skripsi pun harus ada data.
4: Nah, itulah jadinya ahli di bidang data analisis. Adalah nanti di sains informasi. Selain bidang teknologi, kami juga di lulusan nanti kedepannya di asah dalam hal bidang komunikasi, public speaking. Karena kalau tidak public speakingnya tidak bagus ya,
0: sama
4: menjual
0: dengan bohong ya.
4: Ya, pintar-pintarnya apapun kalau public speakingnya kurang ya, akan nilai jualnya akan berkurang gitu ya. Jadinya kita ada plusnya, setelah itu ada beragama, berkarakter, dan public speaking.
0: Okay, dan berkomunikasi. Biar semua ya Pak Agus ya.
4: Biar bisa berkembang. Bisa berkembang.
0: Agak ngeri ya, semakin tengat jadinya ya Pak Agus ya. Okay, by the way, anyway, bahasui Pak Agus, kalau tadi Pak Agus sampaikan dari fakultasnya juga akan meningkatkan teknologi kembali pastinya dengan analisis-analisis dan sebagainya, dan dibantu juga visualnya dengan di kafe itu sendiri. Nah, dari topik obrolan kita dari tadi nih Pak Agus, gimana sih kira-kira di Indonesia, khususnya di Bali nih, udah siap gak kira-kira mengadopsi teknologi yang terbaru nih, ibaratnya dari blockchain itu sendiri Pak Agus? Gimana sih kira-kira Pak Agus melihat dari Indonesia dan dari terkecil deh dari Bali, gimana sih kira-kira udah siap gak dari Bali dan Indonesia untuk mengadopsi dari teknologi blockchain itu sendiri?
4: Okay, dalam hal ketersiapan bahwa masyarakat khususnya di Bali udah siap sebenarnya. Cuma mungkin perlu pengenalan knowledge yang lebih lebih intens, lebih mendalam tentang pemahaman blockchain itu. Karena selama ini kan blockchain main kripto, saham dan sebagainya. Nah, sebenarnya blockchain itu adalah teknologi yang mana bisa memperdayakan budaya-budaya yang ada di Bali ini menjadi satu hal yang berdampak ke pelaku usaha atau pelaku ritual dan masyarakat sekitarnya. Kenapa? Selama ini kan yang melakukan ritual itu nggak dapat benefitnya. Nah, dan dengan blockchain ini kita bisa mendapatkan dengan adanya pembuatan satu NFT masing-masing kita punya kartu itu dalam hal apa voucher sebagainya tiket dengan NFT itu dia akan tiap-tiap desa kita bisa kan membuatkan seperti itu. Jadinya dampaknya adalah mutualisme, jadinya semua si wisatawan dapat wisatanya, si pelaku wisata budaya itu dapat juga benefitnya dengan adanya NFT ini ke depannya.
0: Jadi memang bisa dibilang sudah siap ya Pak Agus ya. Apalagi sudah di update-update juga, seperti sudah ada prodi-prodi yang terbarukan juga yang pastinya akan mengarahkan mahasiswanya juga ke sini ya Pak Agus ya. Apalagi sudah ada Pak Agus juga yang berusaha meneliti biar teman Pro 2 juga makin update, biar makin teknologi itu sendiri tadi teman Pro 2. Nah Pak Agus, gimana sih kira-kira peran dari kampus apalagi dari UHN sendiri untuk mengembangkan juga nih dari teknologi dari blockchain dan juga Web3 ini Pak Agus, kira-kira gimana sih update kedepannya nih apalagi dari fakultas baru yang salah satunya ada Pak Agusnya juga di dalamnya.
4: Dalam hal bidang kampus apa di kampus kami memasukkan kurikulum blockchain teknologi teknologi dalam hal mensupport mahasiswa tahu apa itu blockchain teknologi dan langsung mempraktekkan pembuatan seperti smart contract dan implementasi menggunakan NFT secara prototipenya.
0: Jadi sudah ada salah satu matkul yang memang fokusnya langsung di blockchain itu sendiri. Apakah nanti akan diampu oleh Pak Agus sendiri nih?
4: Ya kebetulan saya sebagai dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah blockchain teknologi itu.
0: Berarti sudah berjalan juga matkulnya Pak Agus?
4: Sudah untuk semester 4 kemarin sudah berjalan.
0: Bagaimana kira-kira respon dari mahasiswanya Pak Agus?
4: Responnya antusias. Jadinya mahasiswa tahu apa itu blockchain teknologi, dia bisa menerapkan. Salah satunya kemarin proyeknya adalah membuat smart contract. Jadinya dia lebih aware dan tahu oh fungsi blockchain seperti ini. Dan mungkin nanti skripsinya ada akan membahas tentang blockchain teknologi itu ke depannya.
0: Jadi langsung fokusnya disesuaikan karena kan nggak jauh-jauh dari matkul juga hasil skripsinya ya Pak Agus ya. Bisa difokuskan juga ke blockchain. Siapa tahu nih teman Pro 2 yang lagi nonton juga, siapa tahu atau mungkin nanti Pak Agus yang jadi dosen pembimbingnya ya dari blockchain itu sendiri. Berarti memang sudah disiapkan secara matang dari UHN, bahkan Pak Agus sendiri juga sedang berproses juga meneliti bagaimana perkembangan biar blockchain ini bisa dimasukkan nih dengan Web3 itu sendiri dari pemberdayaan manuskrip lontar nih teman berdua. Nah gimana sih tantangannya Pak Agus, kalau dari tadi kan kita bahas yang bagus-bagus ya, proses yang lurus gitu loh, kayak udah prosesnya 50% sudah disiapkan juga, ada gak sih tantangan-tantangan sendiri apalagi kalau bahas teknologi itu pasti ada aja ya errornya juga ya Pak Agus. Boleh disampaikan Pak Agus gimana sih tantangan dalam memproses dari blockchain untuk pelestarian manuskrip lontar ini Pak Agus?
4: Untuk tantangan ya mungkin klasik ya, infrastruktur kita yang belum memadai ya, jadinya kita harus sewa server keluar. Mungkin sampai sekarang dolarnya naik ya, itu salah satu dampaknya ke kita sebagai developer sistem blockchain itu ya di sana. Jadinya kita menyiasati, ya kita bisa menyiasati dengan cara manual, kita buat server secara lokalan. Nah itu mengatasi masalah yang kita hadapi itu ke depannya.
0: Jadi ada solusinya tapi tetap gak jauh-jauh dari ekonomi kembali ya Pak Agus ya. Meskipun ini harapannya untuk memajukan ekonomi para pelaku dari seniman ya Pak Agus ya, tapi tetap problemnya juga gak jauh-jauh dari ekonomi itu sendiri. Sejauh ini yang sudah digandeng dari lontar itu sendiri udah ada targetnya gak Pak Agus? Lontar dari mana? Atau dari kerajaan manakah? Atau emang ambil dari kampus sendiri kah?
4: Sementara kita ambil dari kampus sendiri sebagai prototipenya. Mungkin kedepannya siapa tahu dari pihak stakeholder dari pemerintah bisa mensupport kita kolaborasi dalam hal mengumpulkan lontar-lontar yang ada di Bali. Kita bisa disimpan di blockchain itu, jadi kita bisa memanfaatkan apakah dalam kedepannya berdampak ke generasi seterusnya, baik di bidang kesehatan ataupun knowledge yang lainnya, historical lah. Kenapa ini di blockchain kan ya, karena takutnya salah apa, lontar-lontar yang sebenarnya sudah real tapi dimanipulasi, jadinya masyarakat Bali itu akan risuh, oh beda, sesilah istilahnya itu kan. Nah, salah satunya dengan adanya blockchain ini lebih transparan, integritas dan immutable jadinya gitu.
0: Biar nggak salah upload juga ya bahasanya, Pak Gus ya. Sejauh ini untuk proses ini udah kerjasama sama pihak mana aja, Pak Gus, atau memang fokus di kampus aja nih?
4: Kebetulan masih di kampus saja, tapi kedepannya saya ingin kolaborasi dengan pemerintah, dinas kebudayaan, atau dinas pariwisata, dalam hal mungkin sekarang ada istilahnya apa, wisata desa ya. Nah, kita bisa membuatkan NFT di desa-desa itu sebagai benefitnya, biar nggak disalahgunakan. Dengan jadi cuma transparansi dalam hal heuristikal keluar masuk di apa, dipakai kemana aja, nanti bisa di trace digunakan NFT itu.
0: Jadi udah di track langsung di data semuanya ya Pak Agus, bagaimana perkembangannya, bisa dibilang desa wisata berkelanjutan ya, Pak Agus ya, seperti harapan dari pemerintah juga. Ini siapa tahu dari dinas kebudayaan ya, siapa tahu yang deket-deket sini ada banyak dinas-dinas ya Pak Agus ya. Apalagi kalau dinas kebudayaan biasanya punya juga lontarnya masing-masing yang memang sudah disakralkan seperti yang Pak Agus bilang juga ya. Pak Agus, mungkin last but not least, gimana sih harapan kedepannya dari progres pembentukan dari blockchain untuk pelestarian manuskrip lontar ini, Pak Agus?
4: Saya harap dengan sebagai saya juga bukan prototipe lontar ini bisa berdampak bidang budaya dan bisa mempertahankan lontar-lontar yang ada di Bali, dan bisa menggandeng stakeholder yang di bidang budaya, dan bukan di lontar aja, kita bisa terapkan dalam hal bidang pariwisata, NFT atau pelestarian, dan menciptakan apa hak cipta seperti ogoh-ogoh itu, bukan NFT-nya, jadinya lebih berdampak ke hak kita, hak intelektual generasi muda ke depannya.
0: Semoga dilancarkan ya Pak Agus ya. Apalagi ini adalah seniman-seniman yang bisa dibilang kadang hasilnya masih ada tapi senimannya udah nggak ada juga, itu susah juga bagaimana balik lagi ke keluarganya, apakah mau diproses atau enggak ya Pak Agus ya. Jadi teman Pudua, siapa tahu keluargamu juga seniman nih, bisa disadarkan juga, bisa antre nanti ke Pak Agus ya buat memproses juga untuk bagaimana dari hasil-hasil karya dari keluargamu teman Pudua, biar bisa abadi ya Pak Agus ya, biar bisa juga nanti anak cucumu yang melihat teman Pudua. Tapi sejauh ini Pak Agus, gimana sih respon dari mungkin di lingkungan Pak Agus juga, dari mahasiswa juga untuk prosesnya ini? Apakah mereka juga ikut terlibat Pak Agus dari proses blockchain ini?
4: Dalam proses ini nanti ada tahap yang ada step by step. Untuk yang backend-nya baru saya aja mengerjakan. Nanti kalau mungkin di front end-nya mungkin mahasiswa akan dilibatkan dalam hal mungkin divisualisasi dalam lontar itu dan sebagainya.
0: Ini karena nanti akan kerjasama dengan mahasiswa juga, pastinya akan langsung didampingi oleh Pak Agus ya Pak Agus ya. Siapa tahu ini jadi inspirasi juga. Bisa nggak sih lulus tanpa skripsi karena ada penelitian gitu kan, mungkin ya Pak Agus ya.
4: Ada modal seperti itu, tapi masih baru undang-undang ya, tapi ke depannya ada.
0: Nanti diproses lagi ya Pak Agus ya, biar teman Pudua juga makin semangat belajar, bisa juga memajukan di kebudayaan daerah masing-masing juga. Amin swah teman Pudua. Last but not least, pesan buat teman Pudua nih Pak Agus, siapa tahu yang masih berproses juga, yang masih kayak takut buat belajar teknologi nih, apalagi sekarang udah ada kampusnya juga yang dipersiapkan spesial, boleh disampaikan kata-kata terakhir buat teman Pudua di sore hari ini Pak Agus.
4: Oke, kata-kata terakhir mungkin kita harus kejam pada diri kita sebelum dunia kejam sama kita. Gitu. Ngeri ya?
0: Agak takut ya. Ya,
4: intinya kita harus bersusah-susah untuk belajar, untuk upgrade diri kita biar kita bisa menguasai dunia. Jangan kita jadi dunia itu kejam ke kita. Jadi kita dianggap ya.
0: Kita start duluan.
4: Ya.
0: Gak boleh telat ya, nomor berdua ya. Seperti yang Pak Gus sampaikan tadi juga, jangan sampai kita diperbudak oleh AI ya Pak Gus. Betul. Ya, tapi kita yang mengelola AI itu dengan baik. Oke, terima kasih Pak Gus.
4: Terima kasih.
0: Di tengah banyaknya proses pastinya pembentukan dari blockchain ini, Pak Gus bisa mampir ke sini, terima kasih, di hari Jumat ini.
4: Terima kasih atas undangannya, semoga bisa berdampak ke masyarakat semuanya dan tahu sedikitnya tentang blockchain semua. Itu sih pesan saya dari saya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Gus sudah mampir di sore hari ini. Dan semoga kedepannya prosesnya lancar, biar 50-nya tuh bisa menjadi 100% ya Pak Gus.
4: Astungkara
0: di hari raya yang rainan ini juga. Oke, kita sudahi obrolan di sore hari ini Pak Gus. Semoga lain kesempatan bisa mampir ke sini lagi dengan hasil yang sempurna mungkin ya Pak Gus ya. Atau dengan teknologi lainnya juga, dengan mahasiswanya mungkin Pak Gus.
4: Bisa.
0: Ditunggu ya Pak Gus. Oke, teman berdua, thank you juga kamu yang udah dengerin di sore hari ini. Thank you juga kakak operator Kak Abi yang ada di belakang layar di sore hari ini. Dan teman berdua, langsung saja kita sudahi ya, karena udah mau jam 5 sore juga. So teman berdua, thank you yang udah dengerin. Dan sorry if there are any mistakes selama kita dialog di sore hari ini. So don't go anywhere, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

you got that. Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

ya tadi Nobody Gets Me by SZA di sore hari ini sudah terputar spesial buat kamu. Dan ya teman Pro2, cuaca di sore hari ini sudah ya bersedih teman Pro2, hujannya sudah datang. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro2, dan yang masih dengerin RRI Pro2 dan Pasar, tetap di sini aja karena bentar lagi Tia bakalan update info lokal spesial buat kamu. Dan ini hujannya makin deras. Jadi teman Pro2, hati-hati di jalan deh ya, dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

105,3 Pro 2 FM. Iya, sama Pro 2 meskipun hujan deras ya. Ya, update info terkini sama Pro 2 ini adalah girl group ya yang bernama Marble. Sama Pro 2 resmi rilis single debut dengan nuansa dance pop yang berjudul Home Pimpa. Ya, sama Pro 2 ini industri musik Indonesia kembali diguncang ya dengan kedatangan pendatang baru sama Pro 2. Setelah melewati serangkaian teaser sama Pro 2, girl group baru tanah air Indonesia nih, Marbles dengan Instagramnya @marbles.spear akhirnya resmi ngenalin diri secara utuh lewat perilisan single debut mereka di hari ini yang berjudul Home Pimpa. Sekaligus juga ngeluncurin video klipnya sejam yang lalu Home Pimpa 2. So, sesuai judulnya ya, Home Pimpa ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional Indonesia yang sangat akrab di telinga kamu pastinya ya, karena secara sound single debut ini juga udah Tia tonton secuil. Ini ada DNA popnya ya yang dancey dan bikin kamu dengerin juga kebawa cerianya Home Pimpa 2. Nah, teman Pro 2 Marbles ini hadir ya dengan 5 ciwi-ciwi Indonesia yang ternyata sebagian wajahnya gak asing di media teman Pro 2. Karena ada ada Daniela Tumiwa, ada Kuila Malika, ada Tip Yay, Instagramnya ada KikaX, dan juga Beverly Suryadinata. Gimana nih? Kamu review-review dulu dah teman-teman 2 sembari tiap puterin another song spesial buat kamu. Ini dia Woman Like Me.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, itu dia tadi Yura dengan Mau Jadi Apa. Dia teman P2 di sore hari ini, teman P2 ada info yang membahagiakan nih teman P2, datang dari Instagram @volkly. Ya teman P2, ini berita happy banget karena anak gajah Sumatera lahir di Tesonilo dengan nama Nona Seroja. Udah siap belum? Ya teman P2, sebuah anak gajah betina Sumatera yang sehat baru lahir di Tesonilo National Park teman P2 dari seekor induk gajah yang bernama Ria. Bayi ini ditemukan tidak lama setelah lahir oleh seorang ibundanya pastinya teman P2 yang dikonfirmasi oleh dokter hewan bahwa dia aktif, sehat dan sedang menyusui secara normal. Alhamdulillah asungkare teman P2. Baik induk maupun anaknya sedang dipantau secara dekat, secara ketat juga pastinya, yang dimana anak ini adalah anaknya yang kelima dari seorang ibunda Ria ini teman P2 dan mewakili keberhasilan lainnya dalam upaya konservasi di Taman Nasional. Keren banget teman P2 dengan nama Nona Seroja ini, pastinya mari kita doakan semoga si Nona ini lancar ya, welcome to the world.

dan komentarnya juga happy banget sama 42. Semuanya langsung nanya, Nona udah siap belum? Yaudah deh, karena semuanya nyapa dengan cara udah siap belum? Yaudah Tia, langsung puterin ini dia, Rollerblade dari Nona. Udah siap belum? Udah siap belum?

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

Ini teman Pro 2, setelah dua info tadi ya teman Pro 2, ada info tentang lahirnya Nona, udah siap belum? And juga teman Pro 2, info tentang girl group baru yang bernama Marbles. Udah kayak nama permen ya. Jadinya teman Pro 2, nanti Tia bakalan update lagi ya info terkini. Tapi nanti ya setelah jam 6-an teman Pro 2, karena pastinya sekarang udah jam 6 kurang 7 teman Pro 2. Jadi Tia menginformasikan bahwa nanti di jam 6 sore bakalan ada Puji Tertadia, of course teman Pro 2. Dan nanti jangan lupa di 18.11 ya, waktunya azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya di jam 18.11 WITA. Ya teman Pro 2, untuk info-infonya nanti Tia sampaikan lagi buat kamu setelah lagu NPD, and then informasi nantinya pastinya setelah lagu dan Puji Tersandia dan azan maghrib. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja pastinya bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedikit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 Mas barengan sama Tia. Dan di sore hari ini teman 92, Tia bakalan update info terkini lagi setelah lagu-lagu yang sudah Tia siapkan buat kamu. So ya teman 92, pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia, because Tia bakalan puterin another song special buat kamu. Ini dia dari Reality Club dengan Am I Bothering You?

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Yes, itu dia tadi Kuda Hitam atau Dark Horse ya teman-teman berdua, pastinya salah satu lagunya Katy Perry yang gacor banget yang sempat ada di Super Bowl juga. And ya teman-teman berdua, di info sore hari ini ya datang dari website rni.co.id, di mana dari WLIA atau YLAI ya teman-teman berdua, memperkuat literasi lingkungan anak lewat Badung Education Fair. Jadi ini adalah gelaran Badung Education Fair atau BEF 2026, resmi berlangsung pada 9 hingga 11 Juni 2026 yang bertempat di Balai Budaya Giringata Mandala Puspam Badung, Bali. Jadi ini adalah acara tahunan ya teman-teman berdua yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang mengusung tema besar pendidikan berkelanjutan untuk semua atau Education for All, Sustainability for Life, Badung, Jumat 12 Juni.

kebijakan pendidikan, di mana fokus utama kegiatan ini adalah berpusat pada penanaman kesadaran ekologis serta keadilan akses belajar anak sejak usia dini.

Ya, Teman Pro 2, pastinya acara ini sudah berhasil berlangsung ya. Dan Teman Pro 2, di mana ratusan peserta yang ikut ya dalam kegiatan ini, di mana Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI sukses mencuri perhatian publik, di mana organisasi non pemerintah yang fokus pada literasi dasar ini akhirnya ya Teman Pro 2 berhasil berinteraksi dengan ribuan pengunjung secara langsung yang hadir pastinya pada acara literasi ini. Mulai dari komunitas pendidik, ada juga institusi keuangan, sekolah internasional hingga universitas, tampak ramai ya Teman Pro 2 memadati area pameran YLAI, di mana kehadiran dari YLAI ini

di mana saat ini hingga saat ini R52 ILAI tercatat sudah sukses membentuk dan mengelola 41 perpustakaan sekolah ramah anak yang ada di wilayah Kabupaten

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

Ya, sama dua lagu Yukon tadi ya, menjadi lagu terakhir yang bisa Tia putarkan untuk di sesi kali ini untuk lagu mancanegara ya, sama dua. Karena bentar lagi jam 7 malam ya, of course kita bakalan beranjak ke ini Indonesia. Pastinya Tia bakalan puterin full lagu Indonesia spesial buat kamu sama dua, di mana nanti bakalan ada juga filler-filler tentang budaya Indonesia. Saya Tempo 2, jangan lupa ya, besok kamu bisa banget nonton PKB secara langsung Tempo 2. Kalau kamu gak bisa nonton secara langsung, nanti juga bakalan ada ya siaran langsung dari RRI Denpasar. Bisa kamu pantengin di RRI Pro 4, kalau pengen nonton bola juga bisa banget di Pro 1 Denpasar. Dan ya, info-infonya sudah Tia sampaikan semuanya buat kamu. Jadinya Tia harus pamit undur diri Tempo 2, karena selama sih ke depan dari jam 7 sampai jam 8 kamu ditemenin dengan Ini Indonesia yang full lagu Indonesia sudah Tia siapkan buat kamu. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow di Midday Chill. Bye-bye Tempo 2 and happy holiday.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol, dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Apakah kamu tahu?
4: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Informasi Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Penayana, di mana informasi pertama datang dari tidak ada penutupan TPA. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan tidak ada kebijakan penutupan TPA di seluruh Indonesia, hanya menghentikan praktik open dumping yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan sampah modern. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumuh Hidayat ini menegaskan sistem pengelolaan sampah kedepannya harus dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu dalam jumlah kecil. Dijelaskan sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui fasilitas pengelolaan seperti TPS 3R, sehingga volume sampah yang dibuat ke TPA dapat ditekan secara signifikan. Menurut Jumhur Hidayat, pemerintah dan juga berharap memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dapat mengurangi yang namanya ketergantungan pada TPA, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.

Informasi selanjutnya datang dari ketimpangan pengelolaan sampah di kawasan wisata, di mana informasi ini terkait tentang sementara itu pada diskusi strategis optimalisasi peran sektor hotel, restoran dan kafe, horeca. Dalam pelaksanaan pemilahan sampah di Bali, Menteri Jumhur Hidayat mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Bali khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam mengelola lingkungan. Meskipun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong penerapan green hospitality sebagai standar baku operasional horeca di Provinsi Bali untuk mengatasi ketimpangan nyata dalam pengelolaan sampah kawasan wisata, dijelaskannya dan juga lebih jelasnya lagi. Menteri Jumhur Hidayat juga menegaskan ketimpangan tersebut tidak boleh dibiarkan karena sebagai pengelolaan kawasan komersial, pelaku usaha horeca ini terikat pada kewajiban hukum untuk melakukan pemilahan, pengumpulan dan juga pengelolaan sampah dari sumbernya. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan musik live chat yang akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta langsung dari 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal. Apa
0: oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
0: Harus
2: bernada. Biar musisi banget.
1: Benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
1: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
2: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, loh. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
1: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Okay, tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh,
1: yeah,
0: In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Mm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin.
1: Yes.
0: Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
2: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
2: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
1: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
2: Oh perfect pitch dia ya.
1: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga nih.
2: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
2: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
2: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
2: Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
1: Kejauhan.
2: Ya. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
2: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
1: Kok detail banget?
2: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
2: Iya,
0: ya,
2: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
1: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Okay.
1: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Okay.
1: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
2: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori itu langsung.
1: Iya. Sebenernya flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
1: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Chris?
2: Nah lo.
0: Kok nah lo?
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh
2: ya,
0: bisa,
2: gitu.
0: bisa juga.
2: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
1: Ah itu siapa? Aduh. Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul.
0: Ya? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
2: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
2: itu
0: dia.
2: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
1: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
1: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
1: Bisa jadi.
2: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu
1: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
1: Coba.
0: Sama Chris dulu.
2: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
1: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
2: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke. Okay.
2: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
1: Benar.
2: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
1: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
2: Itu sih part pertama okay.
0: Aku. Kalau lu Alvin?
1: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
1: Aduh.
2: Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja, nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
1: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
1: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
1: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
1: tapi
2: ngomong
1: sepakat
2: itu.
1: Ya,
0: sepakat.
2: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
1: Bener. Selamanya gitu ya, disesal.
2: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener, lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
1: Legowo gitu ya. Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
1: ya. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman berdua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis. Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang itunya.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya. Okay.

0: Jadi okay. prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
1: Oke. Okay. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa demo. Namanya demonya.
1: Demo. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
1: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
1: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
0: Okay. Ya,
1: jawab cepetan.
0: Apa yang diharapkan dari?
1: Jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih.
1: Barengan langsung nyebut.
0: Gak harus sama kan
1: tapi. Gak harus sama.
2: Okay.
1: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Iya yeah.
1: kan?
2: Benar.
1: Gak sama barengan. Oke. Udah siap?
2: Yuk.
1: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
0: Let's go.
1: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
2: Oke. Okay.
1: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
2: Love at first sight.
0: Why?
1: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin. Kenapa?
2: Oh gitu, kasih reasonnya.
1: Kasih reason dong. Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kayaknya tahu endingnya gimana. Aduh.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
0: ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
0: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
0: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly nih.
1: Butterfly ya.
2: Stomach.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih, bener.
0: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
0: Aduh.
1: Gitu ya berarti ya.
2: Benar.
1: Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak duluan.
1: Oke.
0: Udah tahu alasannya.
2: Iya, udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah formalitas aja naik.
2: Oke.
1: Oke, lanjut lagi.
2: Yeah.
1: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
0: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia.
2: Okay.
1: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
1: Oke. Oke.
2: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
0: Bisa.
2: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
1: Benar.
2: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
2: Untuk gue. Jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
2: Iya. Gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju.
0: Nice.
1: Kalau lu Grace?
0: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
0: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ah ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
1: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll-scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
0: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
0: Obrolan lucunya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat obrolan
2: agak apa ya, kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
0: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
0: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
0: Aneh kan? Okay. Cuman ya gitu aku lebih suka chat.
1: Iya.
0: Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
0: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
1: Iya betul. Iya.
2: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
2: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak ngebayangin oh iya pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Oh. Orangnya emang visual sih, bener sih.
0: Iya.
2: Lumayan.
0: Visualnya oke.
2: Beda arti.
1: Oke, dua pertanyaan terakhir.
2: Oke.
1: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
0: Oke,
1: kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
2: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
0: Aku kenapa ya?
2: Enggak apa-apa.
1: Enggak akan kita hujat kok.
2: It's okay loh. It's okay loh.
0: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
1: Ini tidak sanggup.
0: Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca udah paling bener.
2: Bener.
1: Terus gimana itu? Huh? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
2: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya.
2: Jaga.
1: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
0: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
2: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
1: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
2: Iya kan?
1: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
2: Tidak diaduk.
1: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
2: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
0: Aku.
1: Aneh lu.
0: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
2: Thank you.
0: Iya sih.
2: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
0: Wow, terbukti ya. Wow.
1: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
0: Yes.
1: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single-nya Memory dan juga tadi udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada?
2: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Dan kalau lu, ada gak?
1: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Iya. Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu.
0: Oh. Terus
1: aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

great.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: langsung dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Bersama dengan Yogi menemani kamu kembali. Hai hai hai hai. Di malam hari ini Today's Recap sudah membawa kamu di 7 menit lepas dari jam 9 malam, teman Pro 2 ya. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Akhirnya di hari Jumat lagi, weekend sudah siap untuk menyapa kamu lagi, teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya Yogi siaran terpadat adalah di minggu ini. Tidak bohong, minggu depan. Karena harus bantu teman-teman yang lagi pulang kampung juga, teman Pro 2. Mumpung Yogi kalau pulang kampung bisa singkat aja. Jadi besok itu udah mulai agak lumayan padat merayap ya saudara-saudara. Jadi Yogi agak satset-satset dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh my God, 7 hari penuh kita akan bertemu dengan suara menawanku ini ya. Semoga kamu tidak bosan, teman Pro 2, karena aku tahu banget, aku tuh ngangenin. Canda, ding. Okay, kalau kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, semoga dalam keadaan baik dan juga selalu bahagia. Yoginya siap untuk membagikan berbagai macam suguhan yang siap menemani kamu di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Tapi Yoginya ngobrolin soal zodiak kalau di hari Jumat ya, seperti biasa. Kita bakalan ngomongin soal zodiak selama 2 jam. Dan kamu juga boleh banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Boleh banget nih teman Pro 2 kalau misalnya dengerin Pro 2 FM Denpasar saat ini kapan saja dan di mana saja itu ya, menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store ataupun juga streaming di www.rri.co.id. Yogi bakal tunggu ya teman Pro 2 ya, sekiranya kalau kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget nih untuk follow media sosial Pro 2 FM Denpasar, Facebook, X, Instagram, juga TikTok, kita ada di RRI Pro 2 Denpasar. Subscribe YouTube channel kita, ada di RRI Denpasar juga, dan apalagi WhatsApp di 089-6200-3910 dan juga telepon di 0361-265403. That's all for the opening ya teman Pro 2. We're gonna move to the other music. It's already on the list because we got the information that we have to mix our language into English and also Indonesia. Bercanda ding. And also don't forget to give you an accent gitu. Katanya gitu. Enggak boleh bilang gitu. Gitu ini sangat gini soalnya, sangat tidak Balinis banget teman Bro. Anyway, ya udahlah, ya langsung aja satu buah lagu akan menemani kamu langsung aja di 95,3 ya. Stay tune.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, ini nih ya waktunya Yogi untuk kasih tahu kamu, teman Pro 2, seputaran dari zodiak-zodiak yang sekarang bakalan menggelamir mengudara ya di Pro 2 FM Denpasar. Kita bakal bacain 3 zodiak terlebih dahulu nih, teman Pro 2, untuk kamu yang sekarang merasa diri kamu itu adalah Capricorn, Aquarius, dan juga Pisces. Nah, kalau Aquarius sendiri nih ya, sekilas ini memang tampak angkuh, tetapi bukan tanpa alasan orang ini memandang, karena zodiak Capricorn selalu ingin maju ke depan dan juga pantang mundur ya. Ambisinya tuh tinggi, teman Pro 2. Tapi kalau untuk peruntungannya, hari ini kamu itu dituntut untuk pandai mengatur ritme, dan saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal ya. Namun, jika tubuh ini mulai terasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat sejenak. Perjalanan masih panjang, jadi hindari memaksakan diri nih untuk kamu, teman-teman dari Capricorn. Terus kemudian dari Capricorn sendiri, kita akan melihat dari keuangannya. Nah, keuangannya itu tawaran kerja sama itu yang tampak menggiurkan belum tentu benar-benar menguntungkan loh, teman Pro 2, untuk kamu yang Capricorn ya. Mengandalkan usaha sendiri justru bisa menjadi pilihan yang lebih aman selama kamu yakin dengan kemampuan pribadi. Asmaranya kamu sendiri, pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata, tidak perlu terlalu dipikirkan selama ia itu tetap menunjukkan perhatian dan juga kepeduliannya pada kamu. Jadi dia tipe-tipe yang act of service gitu loh, teman Pro 2. Menuju ke zodiak selanjutnya, yaitu adalah Aquarius nih, teman Pro 2. Aquarius nih adalah selalu ingin maju juga, seperti tujuan yang angin. Bisa menjadi baik atau juga jelek tergantung pada pendidikannya ya, teman Pro 2.

mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah, ini butterfly era istilahnya. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan penting. Itu dia untuk kamu, si Aquarius. Kita akan berpindah ke zodiak yang bisa dibilang ini adalah yang adem-adem banget, alias Pisces. Yeay, siapa nih yang Pisces gitu ya? Pisces ini mempunyai sifat yang lembut dalam hatinya dan juga suka memberi pertolongan pada siapa saja yang membutuhkannya. Pantesan ya, kalau dimintain tolong, relayin tolong, bacain berita tolong, loginin tolong, setupin tolong, banyak tolongannya ya. Untuk peruntungannya sendiri, sikap mawas diri itu menjadi kunci agar segala urusan berjalan lancar. Kesalahan kecil itu tuh bisa berdampak besar jika tidak disikapi dengan hati-hati. Jadi boleh dari sekarang untuk lebih waspada lagi ya. Keuangan, ada peluang datangnya pemasukan yang tak terduga. Yipi! Yang cukup membuat kondisi finansial lebih lega. Udah THR, jadi udah dapat ya. Untuk asmaranya sendiri, tantangan yang tengah dihadapi bersama dengan pasangan itu sebaiknya dijalani dengan sabar ya. Di tengah emosinya yang kurang stabil nih teman Produa, menjadi pendengar yang baik itu akan membantu memperbaiki keadaannya kamu. Jadi coba deh, jangan ikutan argumen, tapi menjadi memiliki telinga yang baik dan juga yang cukup untuk bisa mengetahui apa sih yang menjadi masalahnya, apa sih kendalanya, dan bagaimana sih solusinya ya. Itu dia untuk 3 zodiak pertama, Capricorn, Aquarius, dan juga Pisces. Selanjutnya bakalan mengantri ada Aries, Taurus, Gemini. We gonna share to you after this segment, so stick around.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Sudah 3 zodiak, sekarang kita lanjutin lagi zodiak berikutnya teman pro 2. Ada apa tuh? Ada Aries. Yes. Aries ini mampu berpikiran jernih, dapat menimbang segala persoalan dengan seadil mungkin, dan juga mau mendengarkan saran dari orang lain juga. Tapi kalau peruntungannya gimana? Peruntungannya ya, kurangnya komunikasi dan juga pemahaman hanya akan memperkeruh situasi. Sampaikan juga segala hal secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Keuangannya sendiri, hindari kebiasaan atau aktivitas negatif yang dapat berdampak buruk bagi kondisi finansial kamu. Pertimbangan juga setiap langkah dengan matang ya untuk kamu para Aries. Asmaranya, sebisa mungkin hindari konflik. Meski kamu tuh merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emosinya berada dan juga mereda sebelum menyampaikan kritik ataupun juga nasihat. Itu dia untuk Aries. Dari Aries kita menuju ke Taurus. Kalau Taurus ini pembawaannya itu cerdas dan juga feelingnya kuat serta konsekuen. Tujuannya hanya satu, tidak bercabang-cabang. Kurang senang juga menabung katanya. Tapi kalau untuk perhitungannya sendiri kayak gimana? Sadari posisi kamu saat ini nih ya, untuk kamu nih para teman-teman zodiak Taurus gitu ya. Karena jika kondisi belum mendukung, jangan tergesa-gesa menerima tawaran berisiko tinggi. Menunda langkah besar itu bisa menjadi keputusan yang lebih bijak juga kan. Untuk keuangannya sendiri, kemampuan membaca situasi sangat dibutuhkan. Kesalahan analis itu bisa berujung pada kerugian yang tidak adil. Maksudnya, lebih kecil lagi gitu. Kalau asmaranya gimana nih? Hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan kamu. Hadapi dengan sikap tegas dan juga jangan ragu untuk menjaga batasan demi melindungi hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Gemini ini mempunyai dua sifat yang kelihatannya saling bertentangan satu sama lain ya. Mempunyai keinginan merantau ke tempat yang jauh, akan tetapi juga ingin nih tetap berkumpul bersama dengan keluarga. Cenah, gimana tuh? Untuk peruntungannya sendiri, tidak perlu cemas. Memahami kebutuhan dan juga harapan orang lain akan membantu menjaga kepercayaan serta memperkuat kerjasama yang sedang dibangun. Untuk keuangannya sendiri, jika kamu kebutuhan penting ya teman perdua yang memang memerlukan pengeluaran, tidak perlu nih terlalu menahan diri untuk mengeluarkan dana gitu cenah. Untuk asmaranya sendiri, para Gemini, ini saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah, tetap tunjukkan yang namanya kesetiaan dan juga sikap hangat agar hubungan kamu tetap terasa nyaman. Itu dia untuk 3 zodiak awal. Yang kedua nih, nanti kita bakal lagi ngomong zodiak berikutnya teman pro 2, tapi di segmen berikutnya ya. Jadi pastikan untuk selalu setia juga kembali di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Apa? Teman terbaik kamu.

0: tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
2: Apakah kamu tahu?
3: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Lanjut lagi ya untuk zodiak-zodiak selanjutnya yang bakalan Yogi bagi sama kamunya nih teman Pro 2. Ada zodiaknya Yogi di sini, tapi kalau misalnya related just a chilling. Nah, selanjutnya itu ada Cancer teman Pro 2. Cancer ini mempunyai sifat yang welas asih dalam hidupnya dan selalu dinaungi oleh bintang penolong yang belum tentu dimiliki banyak orang. Dan tentunya teman Pro 2 untuk peruntungannya dari Cancer sendiri ini keberanian dan juga rasa percaya diri menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai gangguan yang datang. Jangan biarkan tekanan dari orang lain itu mengacaukan yang namanya fokusnya kamu ya teman Pro 2. Keuangan, usaha yang selama ini diperjuangkan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Asmaranya sendiri, ya itu adalah masalah yang belum menemukan titik terang, sebaiknya segera dibicarakan ya bersama dengan pasangannya kamu. Libatkan juga dirinya dalam mencari solusi agar hubungan kamu tuh kembali tenang. Terus kemudian kita pindah ke Leo. Bagaikan singa ya, Leo ini suka memerintah, cepat marah, dan berhati tetap. Langkahnya itu cepat, bagaikan api yang siap membakar siapa saja yang jika berani bermain-main dengannya. Tapi budinya tuh manis, pemurah dan juga ramah gitu ya. Dan juga pemikirannya tenang. Kalau untuk peruntungannya sendiri nih ya, tetap percaya bahwa kerja keras kamu itu tidak sia-sia. Dan maka meski hasil besar belum sepenuhnya terasa, arah menuju kesuksesan mulai terlihat semakin jelas nih untuk para Leo. Keuangannya sendiri saatnya menikmati hasil dari usaha dan juga dedikasi yang telah kamu bangun selama ini untuk Leo. Asmaranya, sayangnya, perkembangan karir tidak sejalan dengan urusan cinta. Konflik yang berulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Introspeksi diri diperlukan nih sebelum situasi semakin memburuk juga untuk kamu para Leo. Kita pindah ke yang paling cantik alias Virgo, di mana Virgo ini memiliki sifat sederhana dan juga sopan santun serta mengenal tata tertib. Dan berbudi halus dan juga suka menolong. Segala hal yang dikerjakan telah melalui tahap pemikiran yang matang dan juga dikerjakan dengan tidak terburu nafsu. Rar. Peruntungannya sendiri situasi masih cukup kondusif dan juga peluang tetap terbuka lebar. Fokuslah pada usaha dan juga urusan pribadi tanpa perlu memedulikan perilaku orang lain yang menyebalkan. Agree. Keuangan, berbagai urusan finansial berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan juga. Untuk asmara, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi ketegangan loh. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati ini menjadi lebih tenang lagi. Itu dia 3 zodiak yang sudah Yogi sampaikan, ada Cancer, Leo dan juga Virgo. The next segment itu akan jadi segmen terakhir untuk membagikan seputaran dari zodiak. Ada Libra, Scorpio dan juga Sagittarius. Yogi bakal bagi di sisa harinya Yogi. Jadi pastikan kamu boleh banget untuk join dan request lagu kesukaan kamu, ingat sampai nanti di jam 11 malam.

Kamu teman Pro 2, kita ngomongin soal Libra. Libra ini rajin, kemudian jujur, dan juga berperasaan halus. Serta nih ya, menyadari bapak yang telah menjadi keputusannya itu amat suka spekulasi yang sangat berambisi juga ya. Untuk kamu nih ya teman Pro 2 yang Libra, meski situasi tampak aman, kewaspadaan tetap harus dijaga. Selalu siapkan antisipasi untuk memungkinkan yang tidak terduga. Keuangan, ada peluang datangnya pemasukan tambahan yang cukup mengembirakan. Dan asmara kamu, pasangan sedang membutuhkan perhatian dan juga teman berbagi. Luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian kamu, meski kesibukan sedang padat juga ya. Terus kemudian untuk selanjutnya Scorpio. Pendirian Scorpio ini kuat dan juga berwibawa, sangat pendiam namun mempunyai pengaruh gaib yang luas. Gimana tuh ceritanya ya? Untuk peruntungannya sendiri ya, tingkatkan performa ya teman Pro 2, kerja dan juga jangan biarkan gangguan dari luar hambatan. Fokus kesuksesan kamu tuh lebih banyak ditentukan oleh usaha sendiri ya. Terus untuk keuangan sendiri, jalani setiap urusan finansial dengan rasa percaya diri dan juga komitmen yang penuh. Untuk asmara yang sendiri, kejujuran dan juga keterbukaan penting dijaga. Walau kadang kamu tuh takut mendapat respon keras dari pasangan. Lihat sisi positifnya, karena ketegasan itu bisa menjadi bentuk perhatian untuk masa depan bersama. Terus terakhir itu adalah zodiak Sagittarius teman Pro 2 ya. Sifat Sagittarius nih yang paling hebat dalam menjunjung tinggi sebuah cinta dan juga suka menyelidiki sendiri serta hampir tidak pernah meleset dugaannya dikarenakan mempunyai perasaan yang amat tajam. Zlep. Nggak, ya. Untuk peruntungannya sendiri, tetaplah memegang komitmen dan juga kesepakatan yang ada. Meski godaan untuk menyimpang terbuka lebar, jangan sampai tergelincir jika ingin mempertahankan posisi dan juga lingkungan yang sudah kamu bangun. Keuangannya sendiri, pengelolaan keuangan tuh perlu lebih diperhatikan juga agar kebocoran anggaran tidak terus berulang. Dan asmara, hubungan asmara tengah berada dalam fase yang sangat dan juga penuh keceriaan. Jaga suasana penyenangkan ini dengan menghindari topik pembicaraan yang berpotensi merusak mood pasangannya kamu juga ya. Itu dia untuk zodiaknya, udah ke-12nya teman Pro 2 Yogi bacain untuk edisi hari ini, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026. Dan yes, percaya atau enggak, semuanya it depend on you. Tapi kalau misalnya yang baik diterima, kalau yang enggak bisa di skip aja. Dan semoga apapun yang terjadi dan mungkin related sama kamunya bisa diperbaiki dan juga menjadi refleksi yang baik juga untuk kita. Zodiak sih boleh-boleh aja dikelompok-kelompokkan, tapi aku juga masih suka kok bacain seputaran dari zodiak ini. Dan kadang cocokologi juga menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan? Maka dari itu teman Pro 2, keep in touch with Yogi Ari Dwi Payana di 95.3. We gonna having fun with the few music, it's gonna be a play to you in this program, today's recap.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
2: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Well, udah jam 11 malam gitu ya. Tapi sebelum Yogi mau closing nih, Yogi bakal mau bacain dulu semua requestan kamu yang udah masuk. Ini yang pertama ada siapakah? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Ini adalah Rapunama Sari ya. Aku selalu bacain ini menjadi kalimat afirmasi positif aja sih, biar kita memanifestingkan apa yang sudah didoakan itu terjadi ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request boleh gak kak? Boleh, lagunya Tana Janeta Korbanmu. Tapi Tata Janeta yang masuk Penggoda aja sama Penipu Hati gitu ya. Tapi udah diganti jadinya Sang Penggoda, udah diputarin juga. Terima kasih ya untuk Lara yang selalu standby untuk dengerin. Terus kemudian siapa lagi nih? Ada Malam Kakak, Malam Pro 2 Jaga Malam. Sebenarnya di Pro 2 Denpasar tuh gak ada yang jaga malam ya. Pro 2 Denpasar itu namanya Two Days Recap gitu ya. Mungkin akan kalau di chatnya secara formatting itu kayaknya akan ketahuan, karena kalau di Pro 2 Denpasar itu tuh biasanya kalau pagi itu namanya bukan Sepada tapi Morning Vibes, terus kalau siang itu namanya Midday Chill sama Pro 2 Hitlist, terus kemudian kalau sore ada Afternoon Tea, dan kalau malamnya itu ada bukan Jaga Malam tapi Today's Recap ya. Mau request lagunya Remuk punya Angie ya, dari Zulia di Jakarta gitu ya. Katanya mau salamnya buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Stay tune di RR Digital ya kak. Oke, terima kasih sudah stay tune, tapi lagunya kamu belum masuk. Kalau misalnya mau request yang lain juga masih boleh ya, nanti Yogi bakal putarin, tapi nggak bacain lagi. Itu aja nih yang sudah tersisa. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di 95,3. Thank you so much to be part of Yogi Ari Dwi Payana, and also to be the person who still listening Pro 2 FM Denpasar. Yogi mau pamit dulu. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dari kawasan Metropolis Hamil 70 Denpasar. Yogi Ari Dwi Payana signing out. See you on the next level, and also have a great day, and say no to drugs, and always looking on the bright side. Bye-bye and good night. Habis ini bakal ada Just Music sampai dengan jam 12 ya. Jadi tetap masih bisa setia di Pro 2 FM Denpasar. So, have a good rest.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Tahu nggak sih?
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Batara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama. Teman terbaik.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja,

Dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dipancarlaskan dari KOSN Metropolis, Hayamuruk 70 Denpasar. Good morning, Temung Pro 2. Yes, it's me, Mita Wulandari, yang kembali menemani kamu, Temung Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu sama nanti jam 10 pagi. Seperti biasa, Temung Pro 2 selama sejam ke depan, kita bakal masuk ke sesi informasi seputar cuaca dan juga info lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi Temung Pro 2. Cuman di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang
1: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
2: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
1: Sunting? Apaan tuh, Bu?
2: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
1: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
2: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang berencana ya aktivitas di luar ruangan, apalagi sekarang weekend nih, kamu harus pay attention dulu ya, karena cuaca di Bali hari ini secara umum sih diperkirakan cerah hingga cerah berawan begitu ya. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius. Dan humidity-nya of course cukup tinggi teman Pro 2 ya, terutama di beberapa wilayah di Provinsi Bali. Karena ya kita tahu lah ya, kita hidup di Indonesia ya, negara tropis teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang tinggal di dataran tinggi ya, sudah pasti sangat-sangat lembab rasanya ya. Jadi ya memang seperti inilah ya kondisi cuaca begitu ya di Pulau Bali teman Pro 2 ya. Dan kita kan seharusnya kalau di bulan ini sudah masuk ke musim kemarau tebum Pro 2 ya. Tapi menariknya orang-orang ngira kalau musim kemarau ya udah identiknya dengan cuaca dan hawa yang panas. Enggak tebum Pro 2 ya. Padahal justru di saat kemarau malam hingga pagi hari bisa kerasa lebih dingin begitu. Karena basically langit yang lebih cerah ini ngebuat panas yang kesimpan di permukaan bumi lebih mudah lepas pada malam hari. Makanya teman-teman produk belakangan ini banyak banget yang mulai mencari apa ya, jaket, selimut begitu ya, di saat mereka mungkin kebangun gitu ya subuh-subuh. Apalagi aku teman-teman produk, aku cukup sering kebangun subuh-subuh karena apa? Karena dingin. Sedingin itu teman Pro 2, padahal aku tinggal di Denpasar. Denpasar ini kan kota ya teman Pro 2, bukan dataran tinggi ya. Jadi aku sudah expect, oh oke okay, kemarau aku udah siap banget nih bakal gerah. Enggak, tapi bohong, prank begitu. Sampai pusing banget aku. Cuman gak apa-apa ya, aku justru sangat bersyukur kalau misalkan dari pagi ke paginya lagi itu tidak terlalu panas. Toh kalaupun panas, ya mungkin hanya di puncak-puncaknya aja teman Pro 2 di jam 11 hingga jam 2 siang nanti begitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana untuk nyebrang, ya literally nyebrang pulau begitu ya, tetap perlu memperhatikan kondisi perairan di mungkin dekat dengan pulau yang kamu tuju begitu ya. Kayak Selat Bali, Selat Lombok, dan selat lainnya teman Pro 2. BMKG juga menghimbau kamu nih supaya waspada ya terhadap potensi gelombang yang lebih tinggi di sejumlah wilayah perairan yang ada di dekat-dekat Bali teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk jaga asupan cairan kamu dan pakai sunscreen, sunblock, anything yang bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV teman Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Kalau tadi cuaca udah ya, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di kota Denpasar atau Pro 2 ya. Oke, karena ini weekend, mungkin kita bisa asumsikan begitu ya, di pagi hari ini belum terpantau padat, tapi nanti kalau udah lebih dari jam 9 pasti bakalan padat di beberapa titik ya. Contoh kalau di Denpasar Timur pasti yang bakalan terpantau cukup padat lintasnya adalah di daerah Sanur Tembumpro 2 ya. Tapi so far kalau di pagi hari ini ya, di perempatan Simpang Tohpati, Simpang Sanur, oke ya, gak ada tanda macetnya. Tapi di perempatan Padenggala, Kwaribang, dan Simpang Sanur Tohpati ini setiap hari Tembumpro 2 ya, gak hanya pagi, siang, sore pasti padat banget. Kalau bilang macet, enggak sih ya, enggak sampai macet teman Pro 2. Dan kita beralih lagi agak ke selatan sedikit teman Pro 2 di pertigaan Hang Tuah ya. Hang Tuah terus juga Simpang Sanur Tohpati sama terpantau padat juga teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal beralih ke tengah kota Denpasar teman Pro 2. Nah, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, di samping karena hari ini hari yang ya buat libur, buat jalan-jalan. Mending daripada kamu bingung begitu ya mau jalan-jalan kemana, sebaiknya kamu jalan-jalan ke PKB aja teman Pro 2 ya. Karena di hari ini 13 Juni 2026, pembukaan PKB ya, untuk pembukaannya sendiri di tepat ya, depan Bajer Sandi Monument. Jadi sepanjang Jalan Raya Puputan itu sudah pasti ditutup karena bakalan ada pementasan Pet Ayu teman Pro 2 sebagai tanda untuk membuka dari Pesta Kesenian Bali tahun ini, tahun 2026 ya. Dan sudah pasti juga selama sebulan ke depan kalau di sekitaran Jalan Hayam Wuruk itu bakalan padat teman Pro 2 ya. Tapi bukan yang sampai tipikal macet ya, enggak, masih aman aja teman Pro 2 ya. Tapi untuk pagi hari ini masih terpantau lancar teman Pro 2 lainnya. Kita bakal beralih lagi ke PB Sudirman. So far juga oke ya, biasanya di perempatan ini pasti bakalan pada, cuman mungkin karena pagi hari ini weekend ya, jadi teman-teman belum pada keluar rumah, atau kalaupun keluar rumah kayaknya gak sebanyak yang bisa

ada merah-merahnya atau Mompro 2 ya. Pun juga ini di perempatan Tuku Umar Barat, Imam Bonjol dan Simpang Malboro Tuku Umar, sama ya Tebung Pro 2 tertantau agak padat juga. Sisanya oke sih, aman ya. Dan buat kamu Tebung Pro 2 hari ini akan berkendara kemanapun itu tujuannya, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya, KTP, SIM, STNK, dan yang paling-paling penting hati-hati di jalan Tebung Pro 2. Yeah.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinin di RRI Pro 2 di Makassar, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2 segitu dulu ya informasi cuaca dan lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi. So stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi teman Prodo yang RRI Pro 2 Denpasar. Anyway, teman Pro 2, kita di pagi hari ini bakal ngebahas serba-serbi festival yang ada di Bali, lebih ke calendar of the event ya, selama beberapa bulan ke depan or even selama setahun ini ada apa aja sih di Bali teman Pro 2 ya. Yang pasti hari ini ya di tanggal 13 Juni 2026 ini ya, kita bakalan menyaksikan bersama teman Pro 2 ya pembukaan dari Pesta Kesenian Bali 2026. So buat kamu yang masih enggak tahu nih PKB itu apa, or even di Bali ada festival apa aja sih yang rutin dilaksanakan, stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Ini Temu Produ yang masih joinin di sini di RRI Produe Denpasar. Kalau ada yang bilang Bali nggak pernah tidur, emang ada benernya. Bali nggak pernah tidur kecuali nyepi aja, udah. Itu Temu Produ ya. Karena per tahun ini tahun 2026, Bali udah menyiapkan 56 kegiatan dalam calendar of event yang tersebar sepanjang tahun. Artinya apa? Ya hampir setiap minggu pasti ada aja kegiatan yang bisa kita nikmati ya Temu Produ. Mulai dari seni, budaya, agak musik, kuliner, mini mur ya. Dan fakta uniknya Temu Produ, ya banyak wisatawan yang datang dari luar negeri tidak lagi memilih destinasi hanya berdasarkan ya udah pantainya yang oke gitu ya, terus juga pemandangan yang oke. Mereka justru mencari kota ya, atau mungkin daerah yang punya banyak event, karena dianggap apa yang bisa memberikan pengalaman yang lebih autentik dan berbeda setiap kali mereka berkunjung, Temu Produ ya. And ya, dulu mungkin orang liburan ke Bali karena ingin ya catching sunset, terus makan seafood di Jimbaran begitu ya, Temu Produ. Sekarang trennya udah mulai berubah ya, banyak wisatawan yang sengaja ngejar liburan begitu ya, biar mereka ini kalau liburan ke suatu daerah itu agar bertepatan dengan festival atau event tertentu. Nah, di berbagai negara juga Temu Produ, fenomena ini dikenal sebagai event tourism. Bahkan ada yang rela terbang ribuan kilometer hanya untuk menghadiri satu festival favorit. Makanya gak heran kalau event-event di Bali sekarang semakin diperhatikan karena bisa menjadi magnet wisata tersendiri nih. Dan buat kamu Temu Produ yang kepo ya, mungkin dalam satu bulan ke depan deh ada apa aja di Bali, stay tune terus sini aja di Produ Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar, Temuan Pro 2 buat kamu, Temuan Pro 2 yang mungkin bulan ini bingung begitu ya. Ini ceritanya mau kemana begitu ya. Sebenarnya Temuan Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang Bali, terus juga tadi aku udah ngasih tahu ke kamu ya, kalau di Bali, calendar of eventnya itu sampai 56 kegiatan. Sebanyak itu Temuan Pro 2 ya. Dan juga aku udah ngobrol sama kamu tadi Temuan Pro 2, kalau misalkan orang-orang ke Bali ya, dulunya ya, dulunya itu mereka demen banget untuk cari ya udah pantainya, sunsetnya begitu ya. Cuman ya balik lagi Temuan Pro 2 sekarang tren orang-orang untuk berwisata itu udah berbeda banget Temuan Pro 2 ya. Dan balik lagi juga aku tidak akan bosan-bosan untuk ngingetin kamu Temuan Pro 2 kalau per hari ini adalah pembukaan dari PKB ya. Yes, bener banget Pesta Kesenian Bali. Tapi buat kamu yang mungkin wondering begitu ya, kenapa sih event di Bali itu berbeda ketimbang event-event yang ada di tempat lain? Karena ya, ini alasannya sangat simpel ya. Jadi banyak kegiatan kita yang berakar dari tradisi dan budaya, which is itu adalah tradisi yang turun-temurun dari nenek kakek moyang kita dan masih hidup sampai sekarang. Jadi bukan hanya sekedar udah pertunjukan yang dibuat khusus untuk wisatawan, enggak Temuan Pro 2 ya. Dan banyak banget wisatawan asing ya, jangankan wisatawan asing, wisatawan yang domestik juga itu mengaku paling terkesan di saat melihat ada aktivitas budaya yang berlangsung alami di tengah masyarakat tanpa harus yang kayak di setting, di prepare ini atau enggak ya. Bagi mereka, melihat prosesi adat atau pertunjukan tradisional secara langsung live ya, seringkali menjadi pengalaman yang benar-benar enggak akan bisa dilupain ya, dan sangat berkesan dibandingkan mengunjungi tempat wisata populer di mana pun Temuan Pro 2.

0: memories, yeah. This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Meh, side, banyak bule see, datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

Kalau bicara event di Bali ya, teman Pro 2, tentu nggak lengkap tanpa cemil-cemil ya, makan atau kulineran ya. Berbagai festival makanan banyak banget ada di Bali, teman Pro 2, dan selalu berhasil menarik perhatian pengunjung ya. Dan menurut sejumlah survei pariwisata, makanan memang jadi salah satu alasan yang paling gede ya. Kenapa sih seorang pengen balik ke suatu daerah? Jadi bukan cuman ya udah kita mau catching sunset deh, kita mau trekking deh segala macam. No, tapi juga rasa makanan yang enak banget, teman Pro 2. Dan Bali juga punya banyak sekali kuliner khas yang sering ngebuat wisatawan berburu cita rasa lokal selama liburan nih. Atau teman Pro 2, selain kuliner ternyata ada juga ya, sekarang banyak banget event olahraga, mau itu lari, mau itu apa ya, model kayak mendaki segala macam jadi satu begitu ya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, kalau kita berbicara mengenai tren dari sport tourism atau wisata olahraga yang memang lagi berkembang secara pesat ya di dunia, banyak emang juga peserta yang datang tidak hanya untuk sekedar lomba aja, untuk bertanding, tapi juga menikmati destinasi yang okay, ingin mereka kunjungi begitu ya. So abis mereka lari capek-capek ya paginya, sorenya bisa langsung menikmati pantai atau kulineran segala macam. Ini adalah kombinasi yang bagi aku agak nyeleneh, tapi benar juga ya, masuk akal juga ya, teman Bro 2. Kalau kamu nih pernah nggak ikut event olahraga yang ada di Bali?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.